0: Bapas kelas 2 Bau-Bau Sulawesi Tenggara memberikan edukasi kepada siswa baru untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan edukasi ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar para pelajar memahami dampak buruk dari tindakan perundungan, baik bagi korban maupun bagi pelaku. Dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan yang baik dengan teman, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau menjelaskan bahwa perundungan tidak hanya dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi pelaku, terutama jika tindakan tersebut sudah mengarah pada pelanggaran aturan. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan berani mencegah tindakan perundungan di sekolah. Selain itu, edukasi ini juga menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Balai Pemasyarakatan Bau-Bau menegaskan bahwa pencegahan perundungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antar sekolah, keluarga, siswa, dan masyarakat agar budaya saling menghormati dapat terus dibangun sejak dini. Dengan adanya edukasi seperti ini, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga sikap dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan. Masih berita dari dalam negeri, beralih ke berita berikutnya. Program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan. Badan Gizi Nasional klaim sudah lakukan pembenahan. Dikutip dari news.republika.co.id, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan setelah Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan sejumlah pembenahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, meskipun sebelumnya terdapat evaluasi terhadap tata kelola program. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa perbaikan dilakukan agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan pengawasan, serta memastikan satuan pelayanan penyedia makanan atau dapur MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi kepada penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa berbagai perbaikan ini dilakukan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis tetap tercapai, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok yang membutuhkan. Dengan adanya pembenahan tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dalam negeri, dikutip dari msn.com, harga bahan bakar minyak terbaru 13 Juli 2026, sejumlah jenis mengalami penyesuaian. Harga bahan bakar minyak atau BBM terbaru per Senin 13 Juli 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah harga bahan bakar minyak mengalami penyesuaian setelah adanya perubahan harga pada awal Juli 2026. Untuk wilayah tertentu, harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax Dex mengalami penurunan. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak mengalami perubahan. Di beberapa wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lainnya, harga Pertamax tercatat sebesar Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Turbo berada di angka 19.300 per liternya. Dexlite sebesar Rp19.700 per liter dan Pertamax Dex sebesar Rp21.150 per liternya. Pemerintah dan pihak terkait menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi terbaru mengenai harga bahan bakar minyak di wilayah masing-masing, karena setiap daerah dapat memiliki perbedaan harga. Dengan adanya perubahan harga ini, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan bahan bakar dalam aktivitas sehari-hari. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Muat berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Info Dunia Islam di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Info Dunia Islam.
0: Sobat Muat, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Pemerintah luncurkan gerakan nasional pesantren ramah anak. Dikutip dari minanews.com, pemerintah meluncurkan gerakan nasional ruang aman dan nyaman anak atau Gernas Rana sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah bagi anak, khususnya di pesantren dan madrasah. Gerakan ini diluncurkan melalui kerjasama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peluncuran dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan pesantren menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga mendorong perubahan budaya di lingkungan pendidikan. Pengaruh pesantren, pendidik, santri, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh perlindungan dan kasih sayang bagi anak. Pemerintah menilai pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu, lingkungan pendidikan agama juga harus menjadi ruang yang aman agar para santri dapat belajar berkembang dan beribadah dengan nyaman. Dengan adanya gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak ini, pemerintah berharap seluruh lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan madrasah, dapat semakin memperkuat perlindungan anak serta mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, Sobat Muat, dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan di Ruang Dengar Sobat Muat berita dari luar negeri. Dikutip dari news.republika.co.id, Malaysia gelar operasi imigrasi besar-besaran dan sebanyak 503 warga negara asing ditahan. Otoritas Malaysia menggelar operasi imigrasi besar-besaran dan menahan sebanyak 503 warga negara asing atau WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Operasi yang diberi nama Operasi Mega ini dilakukan secara serentak di 16 lokasi di seluruh Malaysia selama dua hari, mulai dari hari Ahad 12 Juli 2026. Operasi tersebut menyasar sejumlah tempat usaha yang diduga memperkerjakan atau dikelola oleh warga asing yang tidak memenuhi aturan. Dalam operasi ini, sebanyak 2.260 orang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 warga negara asing diamankan. Mereka berasal dari beberapa negara, termasuk Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Nepal, India, dan negara lainnya. Ratusan warga asing yang ditahan terdiri dari 400 pria dan 95 perempuan dengan usia antara 21 hingga 52 tahun. Mereka diduga melakukan berbagai pelanggaran seperti tidak memiliki dokumen resmi, menggunakan dokumen yang tidak sesuai, serta tinggal melebihi batas izin atau overstay. Operasi tersebut melibatkan sebanyak 876 petugas dari Departemen Imigrasi Malaysia bersama sejumlah lembaga lain, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Departemen Imigrasi Malaysia menyampaikan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan untuk memastikan aturan keimigrasian dipenuhi. Masyarakat dan para pemberi kerja juga diingatkan agar tidak melindungi atau memperkerjakan pendatang asing tanpa izin karena dapat dikenakan tindakan hukum. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.com, kerugian sektor pertanian Gaza capai 56 triliun akibat dampak perang. Sektor pertanian di jalur Gaza mengalami kerusakan besar akibat konflik yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Pertanian Gaza yang menyebut total kerugian sektor pertanian mencapai sekitar 3,49 miliar dolar Amerika atau sekitar lebih dari 56 triliun rupiah. Kerugian tersebut mencakup kerusakan langsung maupun kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi pertanian. Berdasarkan laporan tersebut, lebih dari 85% bagian sektor pertanian mengalami dampak, mulai dari lahan pertanian, fasilitas produksi, hingga sarana pendukung lainnya. Kerusakan ini juga berdampak pada kemampuan masyarakat Gaza dalam memproduksi lahan pangan sendiri. Laporan Lembaga Pangan Dunia menyebutkan bahwa sebagian besar lahan pertanian Gaza mengalami kerusakan, sehingga aktivitas bercocok tanam menjadi sangat terbatas. Selain sektor tanaman, dampak juga dirasakan pada peternakan dan perikanan. Kerusakan infrastruktur serta keterbatasan akses membuat banyak kegiatan produksi pangan tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Berbagai pihak terus mendorong adanya dukungan kemanusiaan dan pemulihan agar masyarakat Gaza dapat kembali membangun sistem pangan mereka sendiri. Sobat Mo, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam dan luar negeri di kesempatan pagi hari ini yang dapat kami berikan kepada Sobat Mo sekalian. Sampai jumpa dalam kesempatan info dunia Islam lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani Sobat Mo memberikan informasi terbaru baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mo'az bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
13: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
13: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
14: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
15: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Innal ladzina yakhshawna rabbahum Takutlah kepada Allah
17: pada saat Anda sedang sendiri.
16: Takutlah kepada Allah
17: pada saat tidak ada yang melihat.
18: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
16: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
17: berhentilah.
16: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
18: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
19: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
18: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
19: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
20: Apa yang kamu lakukan?
18: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
19: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
18: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
19: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
21: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
19: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
21: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
18: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
21: Hidup di dunia hanya sebentar.
18: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
21: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
19: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
18: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
19: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
21: Hai jiwa yang keluar.
19: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
18: Siapakah yang mampu melindungiku?
22: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak

0: orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Arrahmanirrahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Malik Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali, kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: Pena, kata Allah. Pena. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, di tengah aktivitas kita ya di awal pekan seperti ini, biasanya untuk orang-orang kantor ya banyak menggunakan waktu ini dengan berbagai aktivitas. Salah satunya biasanya awal-awal pekan seperti ini adalah banyak meeting ya bersama klien, rekan kerja, ataupun mungkin pihak-pihak lainnya. Termasuk juga bukan hanya meeting ya bagi para pekerja kantoran, tetapi juga biasanya mahasiswa. Mahasiswa atau pelajar berkumpul untuk kerja kelompok atau misalkan diskusi terkait pelajaran atau mungkin bagi anak-anak organisasi ya, yang butuh tentunya evaluasi rencana kerja dan lain sebagainya. Nah, apakah sahabat Muas merasa kalau meeting yang dilakukan di ruangan rapat misalkan atau mungkin sekret organisasi ya, yang terus-menerus justru membuat suasana menjadi rasa-rasanya monoton. Semua duduk serius, lihat laptop, kemudian pulang tanpa ada ide baru yang benar-benar berkembang. Nah, biasanya salah satu pengaruhnya adalah kondisi atau atmosfer dari tempat meeting kita. Padahal banyak tentunya yang bilang ide-ide terbaik itu justru muncul saat suasananya itu lagi santai. Obrolannya lebih cair dan suasananya terasa lebih nyaman. Maka sahabat Muat, dimanapun Anda berada, sekarang banyak perusahaan yang memilih mengadakan meeting atau business lunch di luar kantor. Selain bisa menikmati tentunya suasana baru, tim juga punya kesempatan untuk berdiskusi dengan lebih rileks sambil menikmati hidangan yang lezat. Bahkan pertemuan dengan klien pun lebih terasa hangat ketika dilakukan di tempat yang nyaman. Nah, kalau sahabat Muas sedang mencari tempat yang cocok untuk meeting sekaligus makan siang, maka Kampung Bakau Eco Kuliner Kendari menjadi pilihannya. Sepanjang tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, Kampung Bakau Eco Kuliner Kendari menghadirkan promo Juli Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan beragam pilihan hidangan seafood segar yang menggugah selera sahabat Muas. Cocok untuk meeting bersama rekan kerja, bisnis lunch, gereng kecil, maupun makan bersama keluarga. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin hingga hari Kamis mulai pukul 10 hingga 16 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lupa manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati makan siang yang lebih hemat di suasana alam yang asri dan nyaman. Jadi ingat, promo Juli Holiday hanya berlangsung hingga tanggal 30 Juli 2026. Adapun informasi lebih lanjut, Sobat Mus dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya ada di Kampung Bakau. Atau Sobat Mus, untuk reservasi langsung dapat menghubungi dua nomor berikut di 0813-5628-2465 atau nomor lainnya di 0813-1444-1007. Kami ulangi, untuk reservasi atau tanya-tanya lebih langsung, langsung Sobat Mus hubungi nomor berikut 0813-5628-2465 atau nomor lainnya 0813-1444-1007. Kampung Bako Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati suasana kelezatan hidangan seafood. Sobat Mas, dimanapun Anda berada, menemani waktu pagi Sobat Mas, kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muhammad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Sobat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa menemani Sobat Muadz dan bersama-sama kita akan kembali belajar dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar adab muslim. Membaca Al-Quran Sobat Muadz merupakan sesuatu atau amal kebaikan yang tentunya di sana ada adab-adab. Membaca Al-Quran tentunya memiliki adab karena yang dibaca adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan Quran, bukan perkataan makhluk. Dan tentunya karena kemuliaannya, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran? Yang pertama Sobat Mus adalah hendaklah yang membaca Al-Quran itu tentunya berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan berniat ingin cari dunia atau pujian. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut, nah, bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya. Kemudian yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadats, tetap dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagai catatan, ini berkaitan dengan masalah membaca. Namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Dalil yang mendukung hal ini adalah dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqutni, nomor hadis 449. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kemudian selanjutnya Sobat Muadz, adab berkaitan dengan membaca Al-Qur'an adalah kita mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih, khususnya di masjid. di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, juga ketika itu dapat meraih fadilah itikaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat iktikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut ya sudah berniat untuk iktikaf. Nah, adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam yang belum paham. Karena mengamalkan seperti ini sudah semakin langka. Selanjutnya, sahabat muat dimanapun Anda berada, adab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran ini yang perlu kita perhatikan adalah menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat dan dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Fokus ya, membaca Al-Quran fokus dan duduk dengan tenang, tidak memalingkan perhatian kepada hal-hal yang lain. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya masih ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan di kesempatan program ensiklopedi seputar adab dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ensiklopedia Islam.
7: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
8: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 22229991114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 33339991117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 44449991115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
11: Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini seputar adab muslim, adab dalam membaca Al-Quran. Dan tadi alhamdulillah telah kita ketahui bersama, kita belajar bersama, yaitu adab-adab membaca Al-Quran, mulai dari berniat yang ikhlas sampai dengan dianjurkan menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran dan duduk dengan keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Selanjutnya sahabat muat, dalam membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk memulai bacaan atau membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah, jadi bukan wajib. Perintah untuk membaca ta'awudz disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian, adab selanjutnya sahabat Mus, yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Baro'ah, yaitu surah At-Taubah. Jadi sahabat Mas, kalau misalkan di awal surah itu kita membaca basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, dan memulai membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz. Jadi khusus bismillah itu hanya di awal surah saja. Selain dari surah Baro'ah tentunya, itu surah At-Taubah. Sedangkan membaca secara umum, maka kita membaca dimulai dengan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab terakhir berkaitan dengan membaca Al-Quran ini yang perlu kita ketahui adalah, hendaknya ketika kita membaca Al-Quran dalam kita membaca Al-Quran, kita untuk membacanya dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Untuk mentadaburi Al-Quran, ini disebutkan dalam Quran Surah Muhammad, ayat ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Dan juga di ayat yang lain, di dalam Quran Surah Sad, ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubaraku liyadabbaru Kitabun anzalnahu mubaraku ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabur banyak sekali, sahabat Muas. Perkataan ulama, para salaf pun amat banyak tersebut. Cerita bahwa sekelompok ulama teladan, ulama terdahulu, ya, yang membaca surah atau satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datangnya subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadaburinya hingga bahkan pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi Al-Quran. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari bin Hakim bahwasanya Zara'ah ibn Auf, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Zara'ah membaca surah hingga sampai pada ayat sampai ayat Al-Mudathir di ayat ke-8 sampai dengan 9. Fa'idha nukira fin nakur fadhalika yawma idhi yawmun asir. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah datangnya hari yang sulit. Nah, ketika itu Zararah tersungkur lantas meninggal dunia. Bahaz menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang-orang yang memikul jenazahnya. Nah, sahabat semua, dimanapun Anda berada, membaca Al-Quran tentunya bukan sekedar menyelesaikan beberapa halaman yang kita baca, tetapi juga bagaimana kita memuliakan kalam Allah dengan adab yang baik dan menghindarkan hati atau menghadirkan hati saat membacanya. Jadi kita menghindarkan hati dari segala hal-hal yang menyibukkan kita atau memengaruhi pikiran kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Dan setiap petunjuk dan setiap pesan yang kita pahami ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, bismillahi taala akan terus hadir menemani sahabat Muas pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, tentunya dengan berbagai informasi ensiklopedi, baik itu seputar adab, kemudian juga seputar sahabat, mutiara hadis, jelajah jejak Islam, dan juga Hisnul Muslim. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu

berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tur. Muadz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Profesor Dr. Abdurrahman Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Radio Muad Binjabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana diagendakan, sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba'. Kitab yang sebenarnya bukan kitab ya, risalah. Karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal, hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu diikan ala mereka? Al-Qawa'id ini, empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah, di sini Ar-Rahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullahal Karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah,

Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu 'alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah. Dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhususkan orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, as'alullah al-kirim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali, an yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-Karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya Karim, sifatnya sifat al-Karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Ya, kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ya, ini didoakan agar kita mendapatkan wilayah Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa diberkati, di mubarak, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudhu. Jumlah mereka 1.400 orang, gak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom. Tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu. Kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Fara'aitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4.

4 × 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala at-tahuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah, gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah. Dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi. Allah berkati air zam-zam. Alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamu, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Aina ma kunta, dimanapun engkau berada, engkau orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalats 'unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib. Itu beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnu Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga, ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama al-i'tirafu bil jinan, pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena

Allah berkewajiban, enggak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang enggak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat iman itu? Sangat besar. Nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau mengucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran. Itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur. Di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbala minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu. Kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard. Seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu. Bahkan dikali dua. Hari gini
Jack Ma aja sudah luar biasa kayaknya. Bisa beli ini, beli itu, triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini kabupaten apa namanya? Karanganyar ya? Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen. Belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia. Belum kalau dikali dua. Ada orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi. Lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat. Gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqubbila minhum. Walahum azabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu. Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah SWT sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah SWT. Maka kewajibannya sabar. Dan sabar juga tiga rukunnya, sama dengan syukur. Adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah SWT. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya. Musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya. Gak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, gak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Gak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Tidak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orangnya. Tidak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu. Nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian. Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas tuh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun. Mid semester, akhir tahun. Mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya. Bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas. Diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap gak diuji. Ya itu mimpi namanya. Gak akan, gak ada ceritanya.
Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi azaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka, dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayyib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatannya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi ya, atau merobek-robek kerah bajunya, protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa, maka solusinya adalah istighfar, minta ampun, talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satrudzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak, dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini. Dia hanya bisa mengakui. Ya. Itu diampuni sama Allah. Nah, kalau ada ketiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa, maka inilah orang-orang yang akan bahagia. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ini doa lagi. I'lam, ketahuilah, minal ilm. Ya, ilmuilah, ketahuilah sebagaimana realitanya, itu ilmu namanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja, tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar enggak sih sebetulnya. Dia enggak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-muallif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya.
arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anisyirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah, maksudnya imam. Ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk, imamul hunafa. Imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul Anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau, bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila Al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, tidak ada tanaman-tanamannya, tidak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya.
saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya sudah, lakukan aja perintah Allah, insya'allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lupa. Falamma aslama, aslama keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafi Al-Hanifiyah ini apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma' kamaludzulli huma qutbani. Wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma' kamaludzul huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta, dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi gak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang, sehingga kemudian enak dilalui. Tapi kalau baru jalan setapak off-road, ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui. Mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayyib. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia. Allah enggak ciptakan kita supaya kita ini hanya makan, minum, menikah dan lain-lain, tidak. Ya. Kalau hanya karena itu, apa bedanya kita sama binatang? Binatang juga diciptakan makan, minum, beranak dan seterusnya. Tapi ada hikmah tambahan, ada tujuan utama di balik penciptaan manusia, yaitu untuk ibadah. Dan ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin
mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang, tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak, itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya sholat itu harus toharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat itu tidak sah dianggap sholat kecuali kalau dibarengi dengan toharah. Maksudnya didahului dengan tetap dalam keadaan suci. Sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena awal dan ada akhir. Ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu keyakinan. Ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati, baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Taib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, fa'idha dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kal hadathi idha dakhala fit taharah. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadath yang terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli sudah kurang salam, kentut, ya rusak sholatnya. Ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamul lail 11 rakaat
Rakaat pertama baca Al-Baqarah.

Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Ma'idah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, Masya Allah itu. Ketujuh, apa? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, sepuluh Hud, sebelas Yusuf. Kurang salam tok kentut. Batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah. Berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, berarti Allah tidak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini tidak ada harganya sebetulnya. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah SWT. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka gak ada pun gak masalah buat Allah. Nah kalau sudah gitu, masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat. Cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil mathalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa ke Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. Amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia
dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah, dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah. Ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok, mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku, engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onan, tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat, ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya, ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan, padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek nih. Kurang ajar nih yang kedua ini. Semua jasa baikku enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah. Yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang gak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada? Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada gak? Iya tabi'una illadhan. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Gak ada alasan. Gak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Gak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan. Yang akan mematikan dia. Yang menjamin rezekinya. Di dunia aja gak terbukti, apalagi di akhirat. Nah kenapa? Gak punya alasan. Nah suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa, dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. Kalau sudah tua, masih zina juga. Lebih tercela kan? Karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Demikian juga orang sombong, dosa. Gembel kok sombong.
lebih besar lagi dosanya ini.

Sudah gembel, sombong, dosa besar ya, lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Thalathun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Usyaimitun zanin. Usyaimit tasghir ashmat. Ashmat yang sudah kempot tipinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab, raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok harus kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia di masa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya, simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan, peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tadi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran, kemusyrikan. Dari asyirku ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah, di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustaz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Saleh As-Sindi.

merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini, ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal, di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya, sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah, biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ. Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaum

Al-Qiyamah akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi? Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi dhahaban. Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi? Fayaqulu na'am, siap. Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik. Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi. Apa kira-kira permintaan Allah? Ya. Qad sa'altu kama huwa ahwan wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim tahum anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah. An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk. Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik. Ya, ya sekarang enggak berlaku lagi itu. Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir? Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya? 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Ah, itu gelarnya sejelek-jelek makhluk darat. Sejelek-jelek manusia. Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek ini lewat. Nah, mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir. Paling elek. Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah. Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan aman tuh. Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir. Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan. Nah, Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah, jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim. Ya, ya Allah, kita tidak zalim kok. Yang zalim itu bukan kita. Sebelah. Ya. Kita enggak zalim insya Allah. Kalau zalim, salah. Kalau musyrik, fahadha khubthuh la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu enggak ada batasnya. Walidhalika kana adabuhu la yantahi. Maka adabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasata. Bahkan Allah serupakan seperti

seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah, orang musyrik mau jadi suci jangan tetap berstatus musyrik, jadilah seorang muwahhid. Jadi masalah memelihara tauhid dan waspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki, kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat, semua dia isi dengan sholat, siyam, tilawatul Quran, sadaqah, ya, jihad fi sabilillah, nashrul ilm, birrul walidain, illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit kebanyakan, 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan, kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika anta ya Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. La in asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah tidak kesian sama kamu. Mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, la yahbatanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakid dengan dua kali lamut taukid dan nunut taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuman perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak sering dalam perbuatan syirik, karena tidak ngerti kalau itu syirik. Tidak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahhid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul al-asya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini. Tayyib. Kemudian qala

Musannif rahimahullah. Fa idza arafta sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal 'ibadata afsadaha wa ahbatal 'amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim, itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting, itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu, dan lain-lain. Kalau dia tidak ngerti tauhid, tidak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Hah? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al hayatid dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena adabnya enggak di dunia, tapi di sono, di akhirat. Mereka enggak pernah mikir ke sana kan? Mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil. Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam tapi yang ini enggak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek. Sejelek-jelek manusia dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman. Bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak harga mati, gak ada komprominya adalah harus bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, at-tauhid wa syirk ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman, kata sekarang.

0: Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Alladzi qala Allahu ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni an yushraka bih, ketika dirinya dipersekutukan. An yushraka bih, an ditambah fi'il mudhari, itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan, kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik, tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat, tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik, apapun, seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma, walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih, termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah, ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada ayat Al-Quran bilang at-tauhid yang qasimu ila thalath. Ya emang tidak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga tidak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya, kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Anda lihat antum, Anda bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti Anda melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Anda gak berbuat bid'ah, tidak. Anda hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. Supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu memang ada tiga macam dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi enggak ngakuin yang ini. Ada yang ngakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasannya dimunculkan? Kok enggak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa enggak dari zaman Nabi, Nabi buat kitab tauhid? Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham tauhid. Enggak kayak ente. Ya, semua paham, paham benar. Enggak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya tauhid itu enggak cuma satu macam, enggak cuma meyakini keberadaan Allah, meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Enggak cuma itu yang namanya tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Nah, Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu gak dikasih nama masjidnya? Nah, perlu ya. Karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Gak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham? Bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita gak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya, yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham benar. Nah, ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak, makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham. Nabi gak ngajarin orang supaya hanya mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau cuman begitu lah orang musyrik udah dari dulu dia masuk Islam. Tapi yang diajarkan Nabi itu adalah jangan sampai kalian ini persekutukan Allah dengan yang lain. Itu poin. Poin yang kedua, kalian harus terima semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang musyrik kan gak mau mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Ketika Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim, protes Sahal bin Hunayf. La, Mar-Rahman, Mar-Rahim, mana arif hadha? Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Tidak ngerti kita. Uktub bismikallahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa ini? Ya. Ini bukti. Mereka mengakui Allah. Tapi mereka enggak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga munculnya belakangan. Istilah Ahlus Sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau enggak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah, susah dong. Ya, mau enggak mau ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita enggak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, al-qa'idah al-ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala,
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka di hadapan sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain

kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: ringan, lebih banyak namun kita.
1: Masalah itulah sesungguhnya, ada dengki itu yang para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Untuk sangat cepat itu gibah coba. Masuk dari pintu hasad itu sangat mudah, dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan enggak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam, yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah

0: ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya.
2: Kalau memiliki kesalahan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mirotil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lautanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju duniamu,
3: taman-taman kematian.
2: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: siente.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal
2: masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, duduk di kantor, di sekolah, ataupun mungkin belajar di tempat lainnya, ya, dan beraktivitas di manapun itu, mungkin rasa-rasanya kalau dari tadi pagi, baru saja mungkin kita beraktivitas. Dan alhamdulillah tidak terasa waktu, saat ini kita sudah beranjak di waktu siang. Mungkin kesibukan memang tentunya bagian dari kehidupan kita. Semakin banyak aktivitas, rasanya semakin sedikit pula waktu yang kita sisihkan untuk benar-benar dapat menikmati momen istirahat. Bahkan kadang-kadang makan siang pun hanya menjadi selingan di tengah padatnya jadwal kita. Tapi yang penting ya, kita kenyang lalu kembali ke pekerjaan kita, beraktivitas kembali, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Padahal waktu istirahat, sahabat Muaz, tentunya bukan sekedar yang penting kenyang, mengisi perut. Sesekali tubuh dan pikiran juga perlu relaksasi.

0: sambil makan siang yang dapat menghadirkan suasana alam yang asri yang dapat memanjakan mata, membuat diri lebih rileks. Maka salah satunya, rekomendasi kami adalah Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan spesial hari atau bulan Juli ini, Sobat Muas, ada promo spesial, yaitu Juli Holiday. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, ada diskon 10% untuk makan siang dengan aneka hidangan seafood yang segar dan menggugah selera tentunya. Ini cocok untuk makan bersama rekan kerja, keluarga, ataupun mungkin kumpul bersama sahabat, teman sekolah ya. Promo berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lupa manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati makanan siang yang lebih hemat dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Ingat, promonya hanya khusus di bulan Juli. Juli Holiday hanya berlangsung hingga 30 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Muas dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau. Atau Sobat Muas, untuk reservasi ya, bisa langsung hubungi nomor berikut di 0813-5628-2456. Kami ulangi, nomornya di 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Muas dimanapun Anda berada menemani waktu siang Sahabat Muas sekalian, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Binjawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu kan dulu, di mana servis HP yang bagus, Kak? Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah,
4: dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab
5: Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
3: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadirati sada. Yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
14: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: قدوات نبوية.
17: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
18: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
18: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: قدوات نبوية.
17: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
18: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman." Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي.

0: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.

0: قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah, apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
3: dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Radio Muad Bin Jabal.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, "Inni haid." Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam di dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk, maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
14: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
15: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sahih? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum nanti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
16: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu. Mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban. Wasayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
17: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuhu ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'ana sun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya enggak perlu. Ya enggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Gimana rasanya?
21: Wah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan.

0: Nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
2: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ahibati filah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali bersua tentunya dan mendengar sahabat Muas sekalian di siang hari yang penuh kesibukan ini, yang dimana mungkin sebagian dari sahabat Muas di jam-jam seperti sekarang ini lagi sibuk-sibuknya, baik di tempat kerja, di kampus, ataupun juga bagi yang sedang beraktivitas di rumah. Nah, sahabat Muas sekalian, di tengah padatnya rutinitas kita di siang ini, mari kembali untuk senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Sungguh sahabat Muas sekalian,

0: Pernah, Murni pernah?
1: Tidak.
0: Oh, tidak pernah. Oh, iya, iya. Karena terkadang fenomena-fenomena itu ada tuh di antara kita. Nanti nanti suaranya orang tua kita udah kenceng, terus baru kita mau tuh lakukan sesuatu. Semoga di antara kita nda ya. Atifa dan teman-teman semoga ndak, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ngomong-ngomong berbakti kepada orang tua nih. Kalian biasanya di rumah bantu ibu ndak? Bantu ibu atau ayah ndak?
1: Umi atau Abi?
0: Bantu. Kalau Atifa bantunya kayak gimana?
1: Biasa disuruh jaga adek.
0: Jaga adek.
1: Disuruh pergi beli ini.
0: Pergi beli ini. Apa itu?
1: Bahan-bahan itu.
0: Garam.
1: Iya, garam.
0: Kayak tadi tuh. Beli mama garam. Denda-denda. Jadi apa lagi?
1: Banyak, masih banyak. Tapi
0: lupa. Oh, banyak. Terus kalau Murni?
1: Biasa disuruh jaga adek.
0: Suruh jaga adek.
1: Disuruh beli bahan masak.
0: Oh, mamanya kalian sama? Karena suruhnya sama ini. Oh, sama. Kalau dia kan beli garam, kalau Murni beli apa suruhnya?
1: Tergantung kalau apa yang dimasak.
0: Oh, biasanya suruh beli apa? Biasanya
1: Masako.
0: Woi, merek nih, Bos. Enggak apa-apa. Suruh bahan penyedap ya. Oh iya, Masya Allah. Tapi apa tadi ya? Kami mau tanya tapi lupa nih. Soal ini, soal selain dari menjaga adik terus disuruh belanja apa lagi? Apa?
1: Bisa disuruh menyapu.
0: Oh, menyapu.
1: Bersihkan kamar.
0: Kami mau tanya, kalian pernah enggak injek-injek orang tuanya kalian?
1: Pernah.
0: Ini inja-inja konteks berbakti ya, teman-teman, bukan inja konteks durhaka. Pernah.
1: Sering.
0: Sering. Oh, Masya Allah. Kan biasa orang tua kita kerja seharian tuh. Ibu kerjaan mungkin di rumah ataupun di kantor dan sebagainya. Ayah juga begitu di kantor dan sebagainya. Terus pulang istirahat, inja-inja pisah ya. Ya kan? Mungkin buat teman-teman mungkin yang khusus yang pernah mengalami ini, inja-injanya dalam segi berbakti ya. Bukan inja-inja durhaka, tapi inja-inja berbakti. Ya kan? Ya,
1: pernah.
0: Biasanya berapa lama? Biasanya kan kita udah. Sudah nih, Pak. Lamanya. Sabar nih dulu sedikit. Biasanya berapa lama?
1: Kadang 5 menit.
0: Kadang 5 menit. Kalau Murni?
1: Tergantung. Dari 20 menit lebih.
0: Lama kali ya.
1: Kalau saya tergantung.
0: Oh, tergantung dari ininya, dari orang tuanya. Kalau disuruh turun. Kalau mau injek lagi. Oh, baik. Masya Allah. Dan itulah ilmu pengetahuan dari adik Atifah. Masya Allah. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ilmu pengetahuan dari adik Murni. Yang akan berbagi tentang apa?
1: Kayu hitam Sulawesi yang keren.
0: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Sekeren apa? Mari kita simak dari adik Murni. Tafadol.
1: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Assalamualaikum sahabat Muas. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan sholat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah zikir petang belum? Jangan lupa perbanyak zikir ya. Hari ini bersama saya Wadi Murniati, insya Allah saya akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan menambah wawasan kita, yaitu mengenai kayu hitam Sulawesi yang keren. Disimak ya teman-teman. Kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku Ebony-Ebonian. Nama ilmiahnya adalah Diospyros celebesa, yakni diturunkan dari kata Celebes atau Sulawesi, dan merupakan tumbuhan endemik dari daerah itu, Palu, Sulawesi Tengah. Pohon ini menghasilkan kayu yang berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap kehitaman atau hitam berbelang-belang kemerahan. Dalam perdagangan internasional, kayu hitam Sulawesi ini dikenal sebagai Coromandel Ebony atau juga Black Ebony. Nama-nama lainnya di Indonesia diantaranya kayu hitam Toetandu, Sorak, kayu lotong, dan kayu maitong. Kayu hitam berat dengan berat jenis melebihi air sehingga tidak dapat mengapung di air. Kayu hitam Sulawesi terutama digunakan untuk mebel mahal, ukiran-ukiran dan patung, alat musik misalnya gitar dan piano, tongkat dan kotak perhiasan. Jenis ini hanya terdapat di Pulau Sulawesi, di hutan primer pada tanah liat, pasir atau tanah berbatu-batu yang mempunyai drainase baik. Dengan ketinggian mencapai 600 meter di atas permukaan laut, secara alami kayu hitam abad ke-18, utamanya pasar sekolah serikat.

0: karena perkembangan populasi yang lambat dan karena tingginya tingkat eksploitasi di alam, kini kayu hitam Sulawesi telah terancam kepunahan. Ekspor kayu ini mencapai puncaknya pada tahun 1973 dengan jumlah sekitar 26.000 meter kubik. Dan kemudian pada tahun berikutnya terus menurun karena kekurangan stok di alam. Untuk melindunginya, kini IUCN menetapkan statusnya sebagai rentan dan CITES memasukkannya ke dalam Appendix 2. Masya Allah, luar biasa kan sahabat Muas, kayu yang tergolong mahal ini khas dari pulau kita loh, Pulau Sulawesi. Kayu ini banyak digunakan untuk ukiran-ukiran mahal, tapi sayangnya kayu ini sudah langka karena selalu dicari untuk dipergunakan. Semoga kita semua selalu menjaga alam sekitar kita ya, termasuk kayu hitam khas Sulawesi ini. Demikian sahabat Muas, semoga bermanfaat ya.
1: Masya Allah, semoga bermanfaat sahabat Muas mengenai kayu hitam Sulawesi yang keren. Kalau kita lihat kayu itu tuh di Google, kami belum pernah lihat model aslinya itu kayak gimana. Tapi kami pernah lihat di Google, ternyata kayunya Masya Allah, bagus sekali tuh. Hitam, terus bercampur dengan ada warna-warna kayu itu yang coklat. Itu keren banget itu kayu. Dan katanya harganya itu mahal kali di pasaran. Jadi mahal sekali untuk dibuat berbagai macam benda-benda yang dijual juga nantinya mahal. Tadi tempatnya banyaknya di mana? Di Palu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Di Palu? Sejak kapan di Palu? Nggak rusak?
0: Sejak tak.
1: Oh, maksudnya di Palu, kota Palu ya?
0: Iya.
1: Oh, kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Itu adalah merupakan kayu endemik yang ada di Pulau Sulawesi ya kan?
0: Iya.
1: Kalau kita biasa di Sulawesi Tenggara ini yang paling terkenal dulu kita itu adalah jati hutan.
0: Tahu-tahu.
1: Tahu? Di kampungmu banyak tuh?
0: Iya.
1: Iya. Banyak sekali. Tahu jati hutan? Dulu tuh, kalau kami kampung kita sama ini. Kampung kita, ya, kalau kami kampungnya di Muna juga. Dulu tuh, pohon jati waktu kami masih kecil ya. Pohon jati hutan tuh besar-besar dan banyak. Sekarang udah habis. Tinggal sedikit sekarang ya.
0: Iya,
1: tinggal sedikit. Dan itu merupakan satu kayu yang terkenal dulu tuh di Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Muna, Buton. Itu merupakan kayu-kayu endemik yang luar biasa pokoknya. Dan harganya tidak kalah mahal. Mahal banget. Jadi kalian mau jadi pengusaha kayu enggak?
0: Mau.
1: Jadi pengusaha kayu itu banyak duitnya. Kalian mau?
2: Belum tahu.
1: Tapi jangan jual kayu ini ya. Karena kayu ini lagi langka nih. Kalau kita jual ini nanti kita ditangkap sama polisi hutan. Polhut. Jadi ini masih kita jaga kelestariannya agar tidak punah. Agar kalian nanti kalau udah gede, punya anak, terus punya cucu, cucunya masih bisa lihat nih model kayu hitam ini. Kami yakin kalian belum pernah lihat kan?
2: Belum.
1: Belum pernah kan? Secara real life depan mata.
2: Belum.
1: Oh ini
2: belum.
1: Kayu hitam nih? Belum.
2: Belum.
1: Belum kan? Karena udah jarang banget nih. Kita taunya hanya bisa buka Google, lihat ini, lihat itu.
0: Tapi masih ada.
1: Masih ada lah, sekarang masih ada. Masih banyak bahkan. Banyaknya bukan sebanyak kayak dulu. Sekarang masih banyak, tapi tetap dijaga kelestariannya agar tidak hilang dan tidak habis. Oke, Masya Allah, kayu hitam Sulawesi luar biasa. Tapi kalian, ini pertanyaan-pertanyaan anu sih sebenarnya. Kalian pernah gak dipukul pakai kayu?
2: Tidak.
0: Tidak.
1: Tidak, Masya Allah. Dulu nih, kalau mungkin cerita dikit ya. Kalau sekarang pendidikannya yang utama kan mendidik sampai pintar ya. Kalau dulu kita di sekolahnya kami tuh, pasti ada yang paling dekat dengan kita itu bukan kayu hitam, bukan kayu jati, tapi satu, kayu rotan. Bisa kita harus sama Mister. Kalian pernah lihat Mister Kayu enggak? Yang besar banget tuh, yang besar panjang. Pernah lihat?
2: Belum.
0: Pernah.
1: Pernah? Di mana?
0: Di mana? Di rumah ustazaku punya.
1: Ustazata punya. Ustaz siapa? Boleh diskusi kalau mau tanya ustaz siapa.
2: Itu bukan penggaris, itu cuman rotan. Kira
1: di rumah ustaznya siapa?
0: Saya kira penggaris, rotan pale.
1: Oh rotan, untuk?
0: Memukul. Biasa juga untuk tunjuk papan tulis.
1: Oh tunjuk papan tulis. Ini ustaznya di kelas?
0: Iya.
1: Oh Masya Allah. Iya kan, karena terkadang kita harus dididik agak tegas sedikit juga nih. Karena terkadang kita, manusia nih ya. Manusia terkadang mungkin 1, 2, 3 orang lah yang patuh. Tapi ada juga 1, 2, 3 orang yang bandel. Kan? Di sekolah begitu kan?
2: Iya.
1: Di kelas tuh. Kalau kita kelas berteman tuh, ada 1, 2, 3 orang, 4 lah, 5 yang bisa dikasih tahu satu kali dengar. Tapi ada juga yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ini butuh effort lebih nih supaya orang-orang ini dengar. Ada kan?
2: Ada.
1: Siapa dia? Jangan dipilih sini. Jangan dipilih sini. Masya Allah, luar biasa ilmu pengetahuannya. Nanti kalian lihat penggaris besar kayu ya. Kalau zaman sekarang enggak tahu masih ada yang jual atau enggak. Dulu itu besarnya kayak gini. Besarnya kayak gini mister kayunya, panjangnya itu kayak gini. Panjang banget. Dan itu alat senjata guru kita dulu waktu masih SD. Kalau nakal, setang. Itu kalau dulu, kalau sekarang udah lagi, enggak lagi. Sekarang beda. Oke? Okay? Baik. Masya Allah, teman-teman, itulah dua ilmu pengetahuan dari Adik Murni dan juga Atifa. Tadi pikir Adik Atifa siapa namanya nih? Masih penasaran nih kami sampai sekarang, ya kan? Penasaran, Wi?
0: Tidak.
1: Namanya Murni.
0: Tidak.
1: Ini namanya Atifa yang di rumah.
0: Oh, penasaran.
1: Oh, penasaran. Nanti kita tanya ke Anza saja. Oke, baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan kembali berbagi ilmu pengetahuan bersama kaum muslim yang akan bagi ilmu pengetahuan untuk kita semua, ilmu yang sangat luar biasa. Dan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune di program Salam Sapa Anak.
2: Anak Soleh.
1: Anak Soleh. Salam Sapa Anak Soleh. Anak Soleh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
3: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Salam Sapa, Anak Soleh. Oke, alhamdulillah kembali kita di program Salam Sapa
2: Anak Soleh.
1: Anak Soleh dengan saya Amin, dengan juga
2: Atifa
1: dan
0: Murni.
1: Masya Allah, taib. Oke, dan kita tadi sudah berbagi pengetahuan dari adik Atifah dan juga adik Murni. Tadi Atifah tentang apa?
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama.
1: Nice, bagus. Dan Murni tentang?
0: Kayu hitam Sulawesi yang keren.
1: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan ini luar biasa banget. Dan insya Allah kita akan bermain bersama Kak Muslim. Dan juga dengarkan Kak Muslim materinya dulu ya. Materinya kita dengerin, ilmu pengetahuan yang disampaikan luar biasa sekali nih. Kali ini ilmu pengetahuan tentang astronomi. Masya Allah.

0: tidak menyengat, tapi rasanya masya Allah. Atifa makan di mana sup durian?
1: Sudah lama lupa.
0: Oh sudah lama. Tapi kalian pernah ndak buat di semua buah-buahan itu pernah dibuat salad? Pernah rasa? Salad buah.
1: Pernah.
0: Siapa yang bikin? Atau boleh?
2: Biasa Sabeli biasa bikin amiku.
0: Oh Mita yang bisa bikin juga?
1: Iya.
0: Mana yang lebih enak? Dibikin Umi atau dibeli?
1: Dibikin
2: Umi.
0: Kenapa bisa lebih enak dibikin Umi?
1: Karena
0: dibikinnya dengan cinta. Dibikinnya dengan kasih sayang. Kayak gitu? Atau beda?
1: Mungkin karena kita sendiri yang pilih buah-buahnya begitu.
0: Oh, begitu biasa?
1: Iya.
0: Memang kalau biasanya salad buah apa saja isinya buah-buahnya?
1: Apa?
0: Biasa kalau yang uminya murni atau uminya Atifa buat? Apa isinya?
2: Saya anggur. Apa deh?
0: Anggur.
2: Buah naga.
0: Wih, buah naga. Bau naga.
2: Buah naga.
0: Oh, buah naga. Buah naga, terus apa lagi?
2: Salak.
0: Salak.
2: Semangka.
0: Semangka. Kalau Atifa?
1: Apa tadi? Anggur.
0: Anggur.
1: Apel.
0: Apel.
1: Buah naga juga.
0: Buah naga juga.
1: Mangga.
0: Mangga.
1: Semangka.
0: Semangka.
1: Kadang juga ada pepayanya.
0: Kadang juga ada pepayanya. Wih, masya Allah, luar biasa. Kapan nih mau dibawa di sini saladnya? Nggak, ayo main-main. Baik, masya Allah, sudah banyak ilmu pengetahuan yang kita bagikan di hari ini. Tadi dari yang pertama kita bagikan dari adik Atifa tentang
1: Muhammad bin Sirin.
0: Terus dan juga dari adik Murni tentang
2: kayu hitam Sulawesi yang keren.
0: Masya Allah, dan tadi kita sudah dengarkan juga ilmu pengetahuan dari Kak Muslim tentang atmosfer
2: bumi.
0: Dan terakhir tadi kita sudah bagi ilmu pengetahuan dari adik Soleh tentang kosakata
2: bahasa Arab.
0: Tentang
1: buah-buahan.
0: Tentang buah-buahan, masya Allah. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Waktunya juga sudah semakin tipis nih. Sebelum kita tutup, kita kirim salam dulu. Oke, okay? Siapa nih yang pertama kirim salam?
1: Murni.
0: Murni, mau kirim salam sama siapa?
2: Seluruh kerabat muslim.
0: Wih, masya Allah, seluruh kerabat muslim. Dan siapa lagi? Orang tuanya.
2: Ya, orang tua.
0: Orang tua.
2: Keluarga.
0: Keluarga.

0: Kita pale, Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil, ta, Pak Rahmang.
1: Begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ke variasi mobil, ta? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu, Di sana kone, di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adh di sore hari ini. Dan tadi kita telah mendengarkan bersama program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana kita telah mendengarkan bersama seru-seruan dari Kak Amin bersama dengan talent kita Adik Murniati dan juga Atifa. Tentunya ini adalah bentuk siaran ulang, dan semoga di pekan berikutnya sahabat Mu'adh kita bisa mendengarkan program ini dalam siaran langsung, karena anak-anak sekolah juga sudah mulai aktif bersekolah. Artinya Salam Sapa Anak Soleh akan kembali menghiasi ruang dengar sahabat Mu'adh di setiap Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya program ini juga menjadi sarana kita melihat bagaimana kemampuan dari adik-adik kita, dari hafalan-hafalan mereka, dari pengetahuan-pengetahuan mereka seputar para sahabat dan juga lain sebagainya nantinya. Pastinya kita akan seru-seruan sahabat Mu'adh bersama dengan ikhwa dan juga akhwat, yang mana ikhwanya itu nanti di setiap hari Senin, sedangkan akhwatnya di setiap hari Selasa. Tentunya nanti dengan talent-talent kita yang insya Allah menarik juga, dan pastinya soleh dan juga soleha. Dan selanjutnya sahabat Mu'adh, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini untuk menemani sahabat Mu'adh dan juga adik-adik Mu'adh sambil kita belajar bareng bersama dengan Kak Erlan Iskandar dalam kajian Anak Muslim Ceria dengan pembahasan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, yakni sang penakluk negeri Spanyol dan Portugis. Pastinya ini akan sangat-sangat menarik dan menambah wawasan pengetahuan kita seputar sejarah Islam. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mendengarkan dan stay tune terus di 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan dan juga keberkahan untuk adik-adik sekalian. Kak Erlan ingin menceritakan tokoh-tokoh muslim penakluk dunia. Masya Allah, Kak Erlan akan ceritakan kepada adik-adik semua kesatria pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Kak Erlan ambil rujukannya dari buku Perisai Kids ya. Kak Erlan juga sudah izin kepada guru Kak Erlan, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah ta'ala, untuk membedah buku-buku yang nanti bisa Kak Erlan ceritakan kepada adik-adik sekalian. Nah adik-adik, di serial buku-buku yang mau Kak Erlan ceritakan kali ini ditulis oleh Ustadz Mukhlis Sangarape LC Hafizahullah ta'ala. Dan hari ini Kak Erlan mau bercerita kepada adik-adik semua tentang dua tokoh yang istimewa yang menaklukkan negeri Spanyol dan Portugal. Masya Allah, tahu seperti

0: Spanyol dan Portugal. Tahu Kak Erlan yang banyak pemain bolanya kan?
1: Kok malah pemain bolanya sih adik-adik? Memang kalian tahu pemain bola?
0: Tahu dong.
1: Apa yang terkenal?
0: Siapa ya? Banyak sih Kak Erlan.
1: Siapa coba?
0: Nggak tahu.
1: Kalau di Portugal?
0: Aku baru tahu yang gini loh Kak Erlan, yang kalau ngegolin gayanya kayak gini. Shiu.
1: Astagfirullahaladzim. Adik-adik, kalian ngefans dan mengidolakan pemain bola yang satu itu?
0: Iya Kak Erlan.
1: Kak Erlan saranin, sebagai anak muslim, carilah tokoh idola yang rajin sholatnya, yang bagus keislamannya, yang baik akhlaknya, yang deket dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oh gitu ya Kak Erlan?
1: Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan orang yang dicintai. Makanya kalau kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ya, cinta kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita berharap semoga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Tuh, kalau kita mengidolakan orang yang tidak Islam, gak pernah sholat, gak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah nanti mereka saja di akhirat gak bisa masuk surga adik-adik semua. Karena tidak beriman, tidak berislam. Nah makanya adik-adik, kita ini sebagai anak muslim gak akan kehabisan stok cerita tentang tokoh-tokoh muslim yang sangat inspiratif. Ada banyak tokoh-tokoh umat muslim yang patut untuk kita contoh dan teladani. Wah, diantaranya adik-adik yang mau kita ceritakan hari ini, yaitu Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad. Dimana dua tokoh ini yang punya andil besar menaklukkan negeri Spanyol dan Portugal. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Wah, kita buka ya adik-adik bukunya. Ini dia bukunya. Wing. Oke, kita akan baca bersama-sama adik-adik ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua untuk bisa mengambil faidah dari buku yang kita baca. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama Kak Erlan akan ceritakan kepada kalian terlebih dahulu tentang Musa bin Nusair ya. Kita ceritakan tentang kesatria yang satu ini, yaitu Musa bin Nusair, yang dia dilahirkan pada tahun 19 Hijriyah.
0: Tahun berapa Kak Erlan?
1: 19 Hijriyah.
0: Tahun berapa Kak Erlan?
1: 19 Hijriyah.
0: Tahun berapa Kak Erlan?
1: Udah. Dicatat ya. Masa nanya melulu. Dilahirkan pada tahun 19 Hijriah. Siapa yang dilahirkan tahun 19 Hijriah? Musa bin Nusair. Dia adalah seorang tokoh yang termasuk tabi'in adik-adik ya. Dia termasuk kelompok tabi'in. Dinamakan dengan tabi'in karena di masa hidupnya dia masih berjumpa dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nah, jadi kita kenal ada beberapa istilah nih adik-adik ya. Ada sekelompok orang yang mereka berislam, kemudian mereka wafat di atas keislamannya dan mereka masih ketemu Nabi. Nah, orang-orang yang Islam wafatnya di atas agama Islam dan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kelompok ini disebut dengan sahabat Nabi. Oke. Okay? Nah, di generasi berikutnya ada sekelompok orang yang mereka enggak ketemu Nabi, tapi mereka ketemunya dengan para sahabat Nabi. Nah, kelompok yang Islam wafat di atas keislaman, mereka beriman dan ketemu dengan para sahabat Nabi. Nah, kelompok ini dinamakan dengan kelompok tabi'in. Kelompok apa dia, Dek? Tabi'in. Bisa dipahami ya? Adik?

0: Ya, Dik, ya. Tayyib. Nah, Musa bin Nusair itu termasuk bagian dari kelompok tabi'in. Karena dia lahir tahun 19 Hijriah, berarti ini di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Musa bin Nusair itu masih ketemu dengan para sahabat Nabi. Jadi adik-adik, kalau kita ingat-ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kan tahun 11 Hijriah ya, betul? Nah, Musa bin Nusair dia nggak ketemu Nabi, dia ketemunya para sahabat Nabi karena dia lahirnya tahun 19 Hijriah. Disebutkan di sini adik-adik bahwa ayahnya Musa bin Nusair, kira-kira namanya siapa coba? Nama ayahnya Musa bin Nusair.
1: Aku tahu Kak Erlan, namanya Nusair dong. Kan namanya Musa bin Nusair. Musa anaknya Nusair, berarti nama ayahnya Nusair.
0: Betul, Masya Allah. Jadi ayahnya Musa bin Nusair yang namanya tentu saja Nusair. Dahulu Nusair ini adalah seorang yang tidak Islam adik-adik ya. Namun dia menjadi tawanannya Khalid bin Walid. Hingga kemudian Nusair pun masuk Islam ya. Nusair masuk Islam dan karena sang ayah masuk Islam maka kemudian ya, anaknya kemudian yang namanya Musa bin Nusair itu pun masuk Islam. Gitu ceritanya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Nusair tumbuh menjadi anak yang semangat mempelajari agama Islam. Dia juga semangat mengamalkan syariat-syariat Islam serta Musa bin Nusair sedari kecilnya itu sangat suka mempelajari strategi perang. Wah, berarti sedari kecil dia sudah suka belajar strategi perang ya adik-adik ya. Dan ini diantara hal-hal yang dipelajari Musa bin Nusair ketika kecil. Dia tumbuh kemudian menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Tidak hanya itu, Musa bin Nusair pun menjadi sosok pemuda yang berakhlak mulia, mengikuti akhlak para sahabat yang pernah ditemuinya. Musa bin Nusair menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar akhir tahun 85 Hijriah. Berarti kalau tahun 85 Hijriah, usia Musa bin Nusair berapa adik-adik?
1: Sebentar Kak Erlan, aku hitung dulu ya. Enggak tahu.
0: Katanya mau ngitung, udah sampai megang-megang jari, tapi enggak tahu.
1: Gimana cara ngitung usianya Kak Erlan?
0: Loh, tadi kan Kak Erlan udah kasih tahu Musa bin Nusair lahirnya tahun berapa Hijriah?
1: Oh iya, tahun 19 Hijriah kan?
0: Betul. Tahun 19 Hijriah. Nah, ini Kak Erlan mau ceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 85 Hijriah. Berarti pada tahun 85 Hijriah usia bin Nusair saat itu berapa tahun adik-adik? Caranya berarti kita hitung 85 dikurang 19. 85 dikurang 19 berarti berapa tuh?
1: Sebentar Karen, aku ngitung dulu.
0: Kok ngitungnya sambil mukul-mukul gitu?
1: Iya Karen, biar cepet.
0: Gak usah, dikira-kira aja atau ditulis. 85 dikurang 19 berarti 64. Wow, adik-adik, Musa bin Nusair di tahun 85 Hijriah itu berusia 64 tahun.
1: Berarti udah tua dong.
0: Iya udah tua.
1: Memangnya tahun 85 Hijriah ada apa Kak Erlan?
0: Jadi adik-adik, sekitar akhir tahun 85 Hijriah terjadi kekacauan di wilayah Maghrib. Tahu adik-adik wilayah maghrib itu ada di mana?
1: Aku taunya azan maghrib, Kak Erlan.
0: Maghrib ini ada di daerah Afrika Utara. Kalau sekarang sih mungkin kita sebut dengan Maroko ya adik-adik ya. Nah, terjadi kekacauan di wilayah Maghrib. Pemimpin negeri Maghrib saat itu namanya Hasan bin Nu'man berselisih dengan gubernur Mesir adik-adik ya. Padahal wilayah Maghrib ya berada di bawah kekuasaan negeri Mesir gitu ceritanya. Dan saat itu yang menjabat sebagai gubernur Mesir adalah Abdul Aziz bin Marwan. Ya, maka kemudian adik-adik, gubernur Mesir saat itu Abdul Aziz bin Marwan menawari Musa bin Nusair untuk menjadi gubernur Maghrib dan memadamkan kerusuhan di wilayah itu. Jadi ternyata ada seorang gubernur Mesir yang namanya Abdul Aziz bin Marwan menawari Musa bin Nusair untuk menjadi gubernur Maghrib. Karena saat itu pemimpin Maghrib Hasan bin Nu'man berselisih dengan gubernur Mesir yang berkuasa saat itu. Padahal wilayah Maghrib itu berada di bawah daerah kekuasaannya gubernur Mesir. Maka Musa bin Nusair yang ditawari oleh Abdul Aziz bin Marwan kemudian menerima tawaran tersebut. Dan diangkatlah Musa bin Nusair menjadi gubernur Maghrib menggantikan Hasan bin Nu'man. Lalu apakah yang dilakukan Musa bin Nusair untuk menenangkan kekacauan yang terjadi di daerah Maghrib? Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah, walaupun Musa bin Nusair itu ahli perang, dia merupakan panglima perang yang handal, tapi dia tidak selesaikan kekacauan tersebut dengan kekuatannya. Tapi Musa bin Nusair lebih mengutamakan untuk bekerja sama dalam mendamaikan dan menyatukan antara bangsa barbar. Nah, yang mana bangsa barbar ini adalah penduduk asli wilayah Maghrib adik-adik ya. Musa bin Nusair mendamaikan dan menyatukan antara bangsa barbar dengan bangsa Arab. Musa bin Nusair tidak membeda-bedakan satu sama lain. Selain itu, dia juga berusaha untuk menguatkan posisi pemerintahan Islam di wilayah Maghrib tersebut. Dan adik-adik, ada banyak hal yang telah dilakukan Musa bin Nusair untuk mendamaikan wilayah Maghrib supaya tidak lagi terjadi kekacauan di wilayah Maghrib tersebut.
1: Memangnya apa aja Kak Erlan yang dilakukan oleh Musa bin Nusair?
0: Ada banyak adik-adik ya, di antaranya Musa bin Nusair membebaskan budak dari kalangan bangsa barbar ya. Hal ini dilakukan supaya orang-orang dari bangsa barbar itu mau masuk Islam. Kemudian Musa bin Nusair juga memberlakukan sama antara bangsa barbar yang sudah masuk Islam dengan bangsa Arab dalam pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Jadi bangsa barbar tidak merasa dibeda-bedakan adik-adik. Kemudian Musa bin Nusair juga membangun kantor pemerintahan dan mengatur pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Kemudian dia menempatkan orang-orang Romawi yang masih tersisa di berbagai pelosok di sekitar markas pasukan Islam. Nah, karena kita tahu adik-adik, dulunya wilayah Mesir, wilayah Maghrib itu dikuasai oleh orang-orang Romawi ya adik-adik ya. Nah, maka orang-orang Romawi yang tersisa ditempatkan di pelosok-pelosok sekitar markas pasukan Islam. Dan Musa bin Nusair pun mendakwahkan pasukan-pasukan Romawi tersebut supaya masuk Islam. Dan yang dilakukan oleh Musa bin Nusair juga, dia memperkuat kekuatan militer angkatan laut. Dia meneruskan para pendahulunya yang telah membangun pabrik pembuatan kapal perang di Tunisia. Wah, luar biasa nih adik-adik ya. Kemudian yang dilakukan Musa bin Nusair juga, dia membuat mata uang negara. Musa bin Nusair ini menjadi gubernur yang pertama kali membuat mata uang di Afrika loh adik-adik semua. Dan hal ini dilakukan Musa bin Nusair pada tahun 95 Hijriah. Jadi selama Musa bin Nusair menjabat sebagai gubernur Maghrib, ya, pemimpin negeri Maghrib, ya, di bawah arahan dari Abdul Aziz bin Marwan, ya, Musa bin Nusair itu melakukan banyak hal sehingga wilayah Maghrib atau negeri Maghrib itu menjadi negeri yang aman, ya, tidak lagi terjadi kekacauan, masya Allah, dan dikuasai oleh orang-orang Romawi, ya. Aljazair, ya, apalagi Maroko atau Maghrib, ya, ini ada di daerah Afrika-Afrika bagian utara nih adik-adik, ya. Kalau Afrika Utara rata-rata orangnya berkulit putih, ya, paling Sudan aja yang kulitnya hitam, ya. Kalau Afrika bagian tengah, bagian selatan tuh rata-rata orang negro, orang berkulit hitam, ya adik-adik, ya. Tayib. Nah, awalnya kan Afrika ini bisa banyak ditaklukkan oleh tokoh-tokoh muslim, ya. Awalnya itu benua Afrika itu yang ditaklukkan pertama kali adalah negeri Mesir, adik-adik, ya. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, tepatnya yang menjadi penakluk negeri Mesir adalah Amr bin Al-As, ya, hingga kemudian setelah ditaklukkan Mesir, negeri-negeri yang lain pun akhirnya bisa ditaklukkan, adik-adik, ya, yang berada di benua Afrika. Taib. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Musa bin Nusair juga menjadi salah satu tokoh yang sangat semangat menyebarkan Islam di wilayah Afrika, apalagi ketika dia sudah menjadi gubernur di daerah Maghrib, ya. Gubernur di daerah Maghrib. Bahkan tidak jarang Musa bin Nusair itu mengutus beberapa orang sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada bangsa barbar, ya, penduduk barbar, penduduk daerah Maghrib, ya. Musa bin Nusair juga pernah mengutus 70 orang sahabatnya ke Tonja untuk mengajarkan Islam kepada para penduduknya, ya. Dan inilah semangatnya Musa bin Nusair dalam menyebarkan Islam, ya, terutama di daerah Afrika bagian utara, masya Allah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Afrika bagian utara itu di atasnya itu sebenarnya berbatasan juga dengan negeri-negeri di Eropa. Gitu ceritanya, ya. Berbatasan dengan negeri-negeri yang berada di kawasan benua Eropa. Makanya Musa bin Nusair setelah menguasai banyak wilayah di Afrika Utara dan memantapkan Islam di hati para penduduknya, Musa bin Nusair berencana menyebarkan Islam dan menaklukkan wilayah di seberang laut Afrika Utara. Ya, itulah daratan Andalusia yang berada di benua Eropa. Andalusia yang dikenal dahulu, kalau sekarang itu adalah negeri Spanyol. Wah, jadi yang sudah berencana di awal ingin menaklukkan negeri Spanyol atau negeri Andalusia itu adalah Musa bin Nusair. Maka adik-adik, ini sebuah rencana yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Musa bin Nusair untuk bisa menaklukkan Andalusia, untuk bisa menaklukkan negeri Spanyol, dia perlu persiapan. Nah adik-adik, kira-kira terbayang gak persiapan apa saja yang dibutuhkan Musa bin Nusair untuk bisa menaklukkan negeri Spanyol atau negeri Andalusia? Coba kira-kira dipikirin adik-adik, persiapan apa yang kira-kira dilakukan Musa bin Nusair untuk menaklukkan negeri Andalusia? Coba ketik di kolom chat. Kak Erlan mau pantau dan perhatikan jawaban kalian apa-apa saja nih, ya. Wah, wah, wah, wah. Apa aja Kak Yusuf? Jawaban dari teman-teman, persiapan yang dilakukan oleh Musa bin Nusair untuk bisa menaklukkan negeri Spanyol atau negeri Andalusia. Oh, mempersiapkan senjata. Terus kira-kira apa lagi persiapan yang harus dilakukan? Melatih pasukan. Pasukan siap. Berhenti, gerak. Wah, apa lagi kira-kira? siapin senjata, melatih pasukan, terus apa lagi? Mempersiapkan

Siapkan strategi perang. Wah, ini kira-kira nyerangnya dari kiri apa dari kanan? Dari atas apa dari bawah gitu ya? Waduh, terus apa lagi? Latihan, betul ya. Practice make perfect. Begitulah kata-kata mutiara di buku tulis kita ya. Latihan itu membuat jadi sempurna. Terus apa lagi? Siapin makanan, siapin kendaraan. Betul. Tapi ada satu nih yang adik-adik belum sebutkan dari tadi. Apa itu? Musa bin Nusair meminta izin terlebih dahulu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Musa bin Nusair minta izin dulu kepada pemimpin kaum muslimin saat itu adik-adik ya. Musa bin Nusair izin dulu, karena kalau mau jihad itu enggak bisa langsung gerak-gerak begitu saja. Harus ada izin dari pemimpin kita adik-adik ya. Maka Musa bin Nusair pun minta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk bisa melakukan misi penaklukan negeri Andalusia atau yang kita kenal dengan Spanyol. Namun adik-adik, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik meragukan rencana itu karena takut dan

Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pun mengizinkannya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Nusair pun mengutus satu kesatria yang sangat hebat untuk menjadi pemimpin pada pasukan yang hendak menaklukkan negeri Andalusia atau Spanyol ini. Tahu tidak Musa bin Nusair mengutus siapa? Hah? Betul sekali. Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad. Nah, makanya nih Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad ini keduanya itu saling berkaitan kisahnya ya adik-adik ya. Nah, jadi Musa bin Nusair pun ya memilih Tariq bin Ziyad. Ini juga seorang tokoh muslim yang sangat inspiratif. Dia juga merupakan kesatria yang sangat luar biasa, yang dia dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Berarti selisih usianya dengan Musa bin Nusair itu sekitar 30 tahun ya adik-adik ya. Tadi kan Musa bin Nusair lahirnya pada tahun 19 Hijriah. Tariq bin Ziyad lahirnya tahun 50 Hijriah ya. Nah, Tariq bin Ziyad ini lahir di kota Kencela di daerah Aljazair. Dan Tariq bin Ziyad ini uniknya nih, dia berasal dari bangsa Barbar. Nah, bangsa Barbar yang merupakan penduduk asli wilayah Maghrib. Ingat, yang jadi gubernur wilayah Maghrib tadi siapa? Menggantikan Hasan bin Nu'man. Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair itu gubernur wilayah Maghrib. Dan Tariq bin Ziyad ini adalah penduduk asli wilayah Maghrib. Dia berasal dari bangsa Barbar, suku Barbar. Bahkan para ahli sejarah mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad itu merupakan budak milik Musa bin Nusair. Ya, tadinya Tariq bin Ziyad adalah budaknya Musa bin Nusair. Namun saat Musa bin Nusair menjadi gubernur Maghrib, kan tadi Kak Aaron sempat sebutkan ya, dia menghapuskan perbudakan, dan di antara budak yang dibebaskan dan dimerdekakan adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adik-adik, meskipun dulunya adalah seorang budak, dia sangat semangat belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dia juga sangat terampil menggunakan pedang. Sering. Dan Tariq bin Ziyad juga sangat mahir untuk menunggang kuda. Wah, adik-adik, Tariq bin Ziyad memang sangat semangat belajar. Wah, semangat beramal dan juga semangat untuk melatih keterampilan dan ketangkasannya. Ada hikmah apa yang bisa kita petik di sini? Ternyata kesatria pilihan Allah, tokoh-tokoh muslim penakluk dunia itu, mereka semua mengawali masa kecil dan masa mudanya dengan semangat belajar, dengan semangat beramal. Mereka juga semangat untuk melatih keterampilannya, melatih potensinya. Kalian yang jago berpanah, latihan memanah. Kalian yang jago berkuda, terus semangat latihan berkuda. Kalian yang jago melempar senapan, lakukan adik-adik semua potensi apa yang kita punya. Jadikan segala keterampilan dan potensi yang kita punya itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, begitu pula dengan Tariq bin Ziyad ya, yang mengisi masa kecil dan masa mudanya dengan semangat belajar agama, semangat mengamalkannya, dan juga semangat melatih ketangkasan dan juga keterampilannya di dalam berperang. Dia jago pegang pedang, dia jago menunggang kuda, masya Allah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata Tariq bin Ziyad ini sebelum dia ditunjuk menjadi panglima perang untuk menaklukkan Andalusia oleh Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad ini adalah seorang yang bagus akidah Islamnya, kuat semangat beragamanya. Jadi yang layak jadi pemimpin itu, yang layak jadi panglima perang itu adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bagus keimanannya. Kemudian dia juga adalah orang yang terampil dan punya ilmu untuk memimpin perang. Tuh, makanya adik-adik, segala sesuatu potensi kita harus diawali dengan semangat untuk belajar agama,

0: sebagai dasarnya. Tuh, kalian mau nggak jadi pemimpin di suatu saat yang akan datang? Maka dari sekarang semangat belajar agamanya, semangat juga untuk mengamalkannya. Karena itulah cara kita untuk menjadikan agama sebagai dasar ilmu sebelum kita nanti belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tayyib. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tariq bin Ziyad ya, dia sangat semangat untuk menuntut ilmu agama. Dia juga semangat untuk mendakwahkan Islam. Dia sangat semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa bin Nusair dia tunjuk Tariq bin Ziyad karena Musa bin Nusair itu kagum ya. Kagum kepada Tariq bin Ziyad yang kalau berjihad penuh dengan kesungguhan. Makanya Tariq bin Ziyad itu diangkat oleh Musa bin Nusair sebagai panglima perang untuk menaklukkan Andalusia. Nah, setelah pasukan Islam dapat menguasai semua wilayah Maghrib, wilayah Maroko, maka Musa bin Nusair kembali ke daerah Kairuan ya. Ini ibu kota wilayah Maghrib. Sementara itu, Tariq tetap di Maroko untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat barbar. Gitu adik-adik ya. Nah, terkait dengan penaklukan Andalusia adik-adik, sebenarnya ini sudah direncanakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan Islam ke wilayah tersebut. Akan tetapi, rencana ini belum bisa dilakukan dengan baik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, barulah adik-adik pada bulan Ramadan tahun 91 Hijriah. Dicatat adik-adik ya. Bulan Ramadan tahun 91 Hijriah. Musa bin Nusair mengirimkan pasukan sejumlah 500 orang untuk mempelajari wilayah yang akan ditaklukkan. Di antara pasukan itu terdapat 100 pasukan berkuda. Nah, jadi sebelum menaklukkan Andalusia, Musa bin Nusair itu minta izin dulu sama Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Musa bin Nusair juga mengirim pasukan untuk mempelajari wilayah Andalusia, mempelajari wilayah Spanyol ya. Jadi memang perang itu gak cuma sekedar perang adik-adik, perlu strategi. Benar, tadi ada yang jawab mempersiapkan strategi ya. Maka perlu dipelajari dulu wilayahnya seperti apa nih, gitu kan. Supaya nanti strateginya benar-benar bisa membuat kaum muslimin menjadi menang. Jadi Musa bin Nusair pada bulan Ramadan tahun 91 Hijriah, dia kirim pasukan sejumlah 500 orang. Dan di antara pasukan itu terdapat 100 pasukan berkuda. Masya Allah. Jadi pasukan ini disuruh oleh Musa bin Nusair untuk mempelajari medan area penaklukan. Jadi disuruh pelajari wilayah Andalusia itu seperti apa. Dan pasukan ini juga bertugas menyusun strategi perang. Kalau informasi sudah dikumpulkan, ya, info-info sudah didapatkan, maka pasukan ini pun pulang ke Maroko atau ke wilayah Maghrib. Dan setelah Musa bin Nusair mendapatkan informasi tentang daratan Andalusia dari pasukan yang diutusnya tadi, maka Musa bin Nusair barulah kemudian mengutus Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke sebuah negeri yang letaknya di semenanjung Iberia itu. Ya, artinya Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad, kesatria Allah yang satu ini, disuruh menyeberang ke daratan Andalusia dengan membawa 7.000 pasukan. Kalian kaget dong. Sekali lagi ya, keeran ulang ya. Musa bin Nusair setelah dapat info dari 500 pasukan yang diutusnya untuk mempersiapkan strategi dan mengambil banyak informasi di wilayah Andalusia, Musa bin Nusair kemudian mengutus Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Andalusia dengan membawa 7.000 pasukan. Kagetnya kurang kompak, diulang. Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad ke Andalusia dengan membawa 7.000 orang pasukan. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, pasukan ini kebanyakan berisi dari kalangan bangsa barbar yang sudah masuk Islam. Mereka bersemangat untuk menyebarkan Islam dengan penuh kecintaan dan pengorbanan. Mereka tidak mencari harta rampasan perang. Mereka tidak cari jabatan. Tapi mereka benar-benar pengen menyebarkan Islam. Pengen membuat negeri Andalusia itu menjadi negeri Islam. Sehingga harapannya orang-orang Andalusia dan sekitarnya bisa memeluk Islam. Jadi adik-adik, kaum muslimin dulu kalau perang, kalau berjihad, tujuannya bukan cari kekayaan. Tujuannya bukan semata-mata pengen punya dapat banyak wilayah kekuasaan. Bukan. Tapi tujuan utamanya adalah meninggikan kalimat Allah. Menyebarkan Islam. Mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Akhirnya Tariq bin Ziyad pun berangkat ke Andalusia setelah diutus oleh Musa bin Nusair dengan membawa 7.000 orang pasukan. Nah, seperti apa ceritanya? Kira-kira dilanjutin sekarang atau pekan depan aja nih adik-adik?
1: Wah, Kak Erlan lagi seru nih.
0: Kira-kira gimana nih? Ceritanya di stop dulu sampai sini atau dilanjutin pekan depan lagi? Hah? Coba ketik di kolom chat. Maunya diceritain sekarang atau dilanjutin pekan depan aja adik-adik? Sekarang udah jam berapa Kak Ucup? 16.49. Wah, udah hampir jam 5 nih adik-adik. Gimana dong? Kita ceritainnya pekan depan aja ya. Apa jawabannya tuh Mas Ucup? Pada pengen diceritain sekarang nih. Benar. Gak apa-apa sekarang. Tapi udah mau jam 5 loh. Kalian udah mandi belum? Hah? Sepakat nih? Muafak. Mutafakun alaih. Yakin? Sekarang aja diceritainnya. Benar Mas Ucup. Ada yang bilang pekan depan aja gak? Udah bosan belum denger ceritanya? Sekarang semua? Ya udah deh. Kalau gitu sekarang Kak Erlan ceritain ya. Yang siap dengerin cerita sekarang, lomba duduk rapi. Oke, baik. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Athir, seorang ahli sejarah, menyebutkan bahwa ketika menyeberang menuju Andalusia, Tariq bin Ziyad tertidur di atas kapal yang ditumpanginya. Jadi kalau dari Afrika Utara ya, dari Maroko, dari daerah Maghrib tuh mau ke Andalusia harus nyebrang laut dulu adik-adik. Nah makanya harus naik kapal. Nah Tariq bin Ziyad diceritakan tertidur di atas kapal yang ditumpanginya. Di saat tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka memberikan pedang dan mengalungkan anak panah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Tariq bin Ziyad, wahai Tariq, lanjutkan. Lanjutkan usaha penaklukanmu. Tariq melihat Rasulullah dan para sahabatnya telah berada di Andalusia. Ketika terbangun dari tidurnya, Tariq memberitahukan mimpinya itu kepada pasukannya. Lalu pasukannya pun jadi semangat dan yakin insya Allah akan mendapatkan kemenangan. Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi dalam perjalanannya menuju Andalusia, Tariq bin Ziyad bermimpi ketemu Rasulullah dan para sahabat seolah-olah ini seperti kabar kalau Tariq bin Ziyad dan pasukannya akan bisa menaklukkan Andalusia. Wah, jadi gak sabar nih adik-adik, gimana cerita selanjutnya? Tapi Kak Erlan kayaknya rasa udah cukup dulu ya ceritanya hari ini ya. Kak Erlan udah batuk-batuk nih adik-adik, gimana dilanjut gak? Atau cukup dulu? Lanjut atau pekan depan aja? Hah? Apa jawabannya Mas Ucup? Lanjut lagi? Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tariq bin Ziyad beserta dengan pasukannya akhirnya tiba di daratan Andalusia pada bulan Rajab tahun 92 Hijriyah. Lihat adik-adik ya. Pada bulan Rajab, Musa bin Nusair ngirim pasukan untuk cari informasi dan menyusun strategi perang. Musa bin Nusair kirim 500 pasukan untuk cari data dan informasi tuh Hijriyah, ya, bulan Ramadan tahun 91 Hijriyah. Nah, Tariq bin Ziyad baru sampai di Andalusia tahun berapa? 92 Hijriah di bulan Rajab. Jadi hampir satu tahun adik-adik ya. Hampir satu tahun nih persiapannya. Luar biasa. Bahkan rencana menaklukkan Andalusia sudah ada sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun baru sebatas rencana, belum ada eksekusinya ya. Dan baru ketika Musa bin Nusair minta izin kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik lalu diizinkan, maka kemudian Musa bin Nusair pun menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan rencana menaklukkan negeri Andalusia. Akhirnya pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad beserta pasukan Islam tiba di Andalusia. Dan Raja Andalusia saat itu namanya Roderick, adik-adik, ada juga yang bilang Ludrik ya. Raja Andalusia saat itu tengah sibuk menghadapi para pemberontak di wilayah utara negeri Andalusia itu. Lalu dia pun mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Maka Raja Roderick atau Raja Ludrik, pemimpin negeri Andalusia itu, dia pun segera kembali ke ibu kota Andalusia. Padahal tadinya lagi sibuk mengurusi orang-orang yang memberontak kepada kekuasaannya. Tapi gara-gara tahu kaum muslimin datang, dia pun kembali ke ibu kota Andalusia namanya Toledo untuk mempersiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menghadang serangan kaum muslimin. Tariq bin Ziyad tahu kalau Roderick atau Ludrik itu membawa pasukan yang sangat banyak. Lalu kesatria pilihan Allah yang satu ini, yaitu Tariq bin Ziyad, meminta Musa bin Nusair untuk mengirim pasukan tambahan. Tadinya Tariq bin Ziyad kan cuma membawa 7.000 orang pasukan. Maka Musa bin Nusair mengirim pasukan yang jumlahnya mencapai 5.000 orang. Jadi total pasukannya sekarang berapa adik-adik? 7.000 tambah 5.000. Berarti sekarang berapa jumlahnya? 12.000 orang pasukan sekarang. Total pasukannya Tariq bin Ziyad setelah ditambah oleh Musa bin Nusair. Ya, setelah dikirimkan Musa bin Nusair tambahan 5.000 orang pasukan. Sehingga pasukan Tariq bin Ziyad sekarang berjumlah 12.000 orang. Oh, bayangin adik-adik. Ini jumlah yang sangat banyak loh, 12.000 orang. Dan pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad bergerak menuju pasukannya Ludrik ya. Nah, kalau Tariq bin Ziyad dari daratan Andalusia menuju ke arah utara, pasukan Roderick atau Ludrik itu menuju ke arah selatan. Ya, dan ini terjadi pada tahun berapa adik-adik? 92 Hijriah ya. Nah, perangnya terjadi ya pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Sehingga bertempurlah dua pasukan ini di Sungai Guadalete. Perang ini berkecamuk dengan dahsyat selama 8 hari. Bayangin adik-adik, total 8 hari perang terus. Ciang ciang ciang ciang. Oh, serbu. Ciang ciang ciang ciang ciang ciang. Adik-adik, perangnya sangat seru dan dahsyat sekali, terjadi selama 8 hari.
2: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio 3FM. Jangan kemana-mana ya.
3: FM Radio Mas bin Jabal, para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mas di 4 menit waktu Indonesia Tengah yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk kita melaksanakan dan menegakkan dari sholat-sholat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
9: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra,
8: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
10: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
8: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
11: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
12: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
11: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
13: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
11: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz Bin Jabal dan Muaz TV.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
14: Qudwatun nabawiyyah. An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala: Ya Rasulullah, dullani ala 'amalin idha 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Fa qala: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
15: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
15: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
16: قدوات نبوية.
17: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
15: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
15: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
18: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
20: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
22: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam.
22: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
23: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
22: Oh iya, betul.
24: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
25: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
26: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, kota lima dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, beberapa menit yang lalu telah kita selesai kembali melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu, tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatul iman, selanjutnya setelah kita mendengarkan atau setelah kita melaksanakan kewajiban kita, seperti biasa di hari Selasa ini pada sholat maghrib, kita akan mendengarkan kembali kajian rutin kita. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari di kesempatan ini itu diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan antara takdir dan ikhtiar. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp tentunya di 0852-5550-943, dan insya Allah akan diajukan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu sahabat-sahabat, sembari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pendengaran kita, mari kita bersama-sama mendengarkan jeda pengantar kajian berikut ini.
25: 94,3 FM.
27: Sahabat Mu'az, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'az TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Jamaah serta pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana Allah masih menjaga kita untuk kita senantiasa istiqomah di atas petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan begitupun salawat serta salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umat beliau. Dan alhamdulillah kembali kita di malam hari ini duduk bersama dalam majelis ilmu bersama dengan guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun hafizahullah ta'ala dalam kajian tematik kita dengan tema antara takdir dan ikhtiar. Dan nantinya untuk jamaah dan juga pemirsa serta pendengar yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan malam ini dapat mengajukannya di akhir kesempatan. Dan untuk para pemirsa dan pendengar, Anda bisa mengajukannya di 0852-555-943. Dan langsung saja kami persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para hadirin sekalian dan juga para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, kembali Allah mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini. Dan sebagaimana biasa, seharusnya majlis kita bersama dengan guru kita, Gurunda Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudama Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Namun saat ini beliau sedang dalam urusan yang penting, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk mengisi di kesempatan kali ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di kesempatan kita di malam hari ini, pembahasan kita adalah satu pembahasan yang sangat

bertanya tentang iman, maka beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Barangkali jamaah sekalian, kita memahami tentang beriman kepada takdir dalam artian bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan yang penting adalah kadangkala kita agak perlu untuk lebih memahami bagaimana mendudukkan pemahaman antara persoalan takdir dan ikhtiar. Di sini yang memang kemudian membutuhkan pemahaman yang khusus bagi kita. Karena di sana ada dua golongan yang menyimpang dalam permasalahan ini. Dan ingat, menyimpang dalam pemahaman ini bisa terjatuh kepada penyimpangan akidah. Ada golongan yang dikenal dengan Al-Qadariyah. Ini salah satu akidah yang menyimpang di dalam umat ini, yaitu mereka yang meyakini bahwasanya manusia itu menentukan pilihannya sendiri, dia menentukan nasibnya sendiri. Ini namanya golongan Qadariyah, golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dikabarkan kepada beliau tentang golongan ini, beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Artinya dia bukan bagian dari keyakinan Islam. Golongan yang kedua adalah golongan Al-Jabariyah, yaitu golongan yang memandang bahwasanya segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak punya pilihan dalam menentukan sesuatu. Ini juga golongan yang menyimpang. Yang satu ekstrem kiri, yang satu ekstrem kanan. Ya. Yang satu ekstrem kiri dan yang satu ekstrem kanan. Sedangkan golongan pertengahan itulah golongan yang berada di atas pemahaman yang benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada, yaitu golongan yang berada di antara pertengahan keyakinan mereka. Dan ini yang akan kita sedikit mendalami tentang persoalan ini di kesempatan malam hari ini. Taip, tentu saja jamaah sekalian, setiap hari kita berusaha dengan berbagai macam ragam amalan yang kita lakukan, bentuk usaha yang kita lakukan. Ada orang yang berdagang, ada orang yang kemudian menjadi seorang karyawan dan yang lain sebagainya. Semua itu adalah usaha atau ikhtiar kita. Kemudian juga di saat yang sama kita juga meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan. Akan tetapi kadangkala kita perlu mendudukkan kedua persoalan ini agar kita bisa lebih memahami konsep ini dan juga lebih menenangkan bagi kita, dan kita tidak keliru terjatuh kepada karakteristik dari golongan yang menyimpang yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita berbicara takdir, ya, takdir itu adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kata para ulama, takdir itu ada yang dikenal dengan tingkatan takdir atau maratibul qadar. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu,

0: sebagaimana yang Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Artinya Allah menetapkan segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan segala sesuatu ditetapkan sesuai dengan ukuran yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan takdir kata para ulama yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang terdahulu ataupun yang akan datang, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwasanya jamaah sekalian, Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah maupun berkaitan dengan perbuatan makhluk, sebelum, pada saat, dan setelah. Segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini di tempat ini, itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dan apa yang akan terjadi setelah ini nanti, ketika kita pulang di rumah, mau seperti apa kita, besok kita mau seperti apa, itu juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan, atau yang kedua tingkatan takdir adalah al-kitabah, yaitu Alkitab, catatan. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang terdahulu, yang saat ini maupun yang akan datang, itu telah tercatat di dalam kitab yang namanya kitab Allahul Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Dan musibah apa saja yang terjadi di dunia ini, dan tidak juga pada diri kalian sendiri, melainkan segala sesuatunya telah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakan segala sesuatu. Hal itu amat mudah bagi Allah. Jadi seperti saat ini jemaah sekalian, kita berada di sini, jauh sebelum ini telah tercatat di dalam kitab yang namanya Allahul Mahfud. Jauh sebelum ini terjadi. Dan apa yang akan terjadi nanti, itu semua telah dicatat, tercatat di dalam kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaq." Maaf. "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah telah menuliskan takdir dari seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi semua sebagaimana yang biasa dibahasakan oleh orang-orang, ini semua sudah suratan takdir. Ya, ini semua sudah suratan takdir, artinya telah tercatat. Ini harus kita imani jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Bahwasanya segala peristiwa yang terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi itu didasari oleh kehendak Allah. Apa yang tidak terjadi berarti memang Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya. Masya Allahu kana. Wa man lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka dia akan terjadi. Sedangkan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Seperti hari ini kita berada di sini, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang kita manusia berkehendak, kita ketika kita berjalan dari rumah kita itu atas kehendak kita. Kita memilih untuk ke sini karena barangkali ada pilihan. Ada yang ajak kita maghrib, ayo ada kegiatan tidak? Kemudian kita berpikir sejenak, oh saya mau pergi kajian. Mohon maaf, saya mau pergi kajian. Kita berkehendak demikian kan? Datang ke sini, tapi di balik itu semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, barangkali ada di lantai dua Umahat ada HP yang bunyi bisa dikecilkan atau disilentkan, mohon maaf. Atau mungkin anak-anak yang pegang. Ya, baik. Yang keempat dari tingkatan takdir adalah Al-Khalq, yaitu penciptaan atau al-ijad. Maksudnya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu peristiwa, ada dalam ilmu Allah telah tercatat di dalam Alkitab. Mohon maaf kalau ada umahat di atas, tolong ada HP di situ yang bunyi di depan ini. Di lantai dua tolong. Baik, saya ulang ya. Bahwasanya yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan takdir itu dalam bentuk penciptaan. Misalnya begini. Ini sebagai contoh saja. Hari ini kan apa yang terjadi hari ini kan sudah dalam ilmu Allah. Sebelumnya, misalnya sebelumnya, jauh sebelum ini. Kemudian telah tercatat di dalam Alkitab. Kemudian Allah akan menghendaki kejadian ini dan Allah wujudkan sebagai suatu peristiwa. Inilah yang terjadi. Itu namanya Al-Khalq. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah tertulis di dalam catatan takdir itu pasti akan terjadi. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi empat ini, yang pertama al-ilmu, kemudian al-kitabah, catatan, yang ketiga al-masyiah kehendak, yang keempat adalah al-khalq. Al-khalq itulah yang kemudian wujud daripada apa yang telah ditetapkan terjadi. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengabarkan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian itu kan belum terjadi sekarang. Artinya itu masih dalam tahap al-ilmu, dalam tahap al-kitabah. Kemudian setelah itu pada waktunya nanti Allah akan wujudkan kejadian itu dan tidak akan meleset dari apa yang telah Allah telah Allah tetapkan. Bisa minta tolong Ahwat di lantai dua? Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Jadi ini gambaran jamaah sekalian. Jadi kalau kita misalnya berbicara takdir tentang suatu peristiwa, berarti misalnya hari ini yang terjadi ya. Sebelum kejadian ini, kita misalnya berbicara ini, contoh yang sangat sederhana saja, itu sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sudah tercatat di dalam Alkitab, dan Allah menghendaki itu kejadian pada hari ini dan Allah wujudkan, tidak ada yang meleset sedikit pun juga. Walillahil matharul a'la, berbeda dengan manusia kalau dia merencanakan sesuatu. Misalnya dia merencanakan, oh besok dia tulis, besok saya akan melakukan ini, dia tulis itu. Tapi apakah yang terjadi besok sama dengan? Belum tentu. Karena apa yang akan terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul kita pahami. Baik itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tercatat di dalam Alkitab. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu, dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dalam bentuk kejadian, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini jamaah sekalian, kita yakin, dan yakin dengan 100% yakin, tak ada keraguan sedikit pun. Kalau Allah mengabarkan kepada kita tentang peristiwa yang akan terjadi, itu pasti akan terjadi, tidak akan meleset. Ya, karena itulah dia takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya ada sebagian peristiwa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Semua peristiwa itu dikehendaki oleh Allah, baik itu peristiwa yang baik ataupun peristiwa yang buruk yang terjadi. Tetapi nanti kita akan bahas bagaimana cara adab kita dalam memberikan penilaian terhadap hal ini. Baik. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang berkaitan dengan ikhtiar atau usaha. Usaha itu apa? Usaha itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan ini secara fitrah kita manusia punya usaha. Berbeda dengan keyakinan tadi al-jabariyah. Kalau pembahasan pertama kita tadi ini membantah sekaligus keyakinan al-qadariyah yang mereka mengatakan manusia itu menentukan nasibnya mereka sendiri. Ini paling menyimpang. Ya, contoh karakter ini seperti misalnya dalam Al-Quran tentang Qarun. Ketika dia didakwahi, dimintai zakat, apa yang dia katakan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya mendapatkan ini atas ilmu yang ada padaku. Dia meyakini bahwasanya dia sendiri yang tentukan nasibnya. Ya, pembahasan kita yang pertama tadi insyaallah itu akan membantah ini, bahwa segala sesuatu peristiwa yang terjadi semua itu tidak lepas dari ilmu Allah, dari catatan takdir, dan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mewujudkan hal itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Yang kedua, berkaitan dengan usaha. Secara fitrah kita meyakini bahwasanya manusia punya usaha. Ya. Artinya jemaah sekalian, kita berikan contoh yang sangat sederhana. Bapak-bapak datang ke sini misalnya ingin menuntut ilmu, sebagai bentuk usahakan untuk mendapatkan ilmu. Bapak-bapak tidak meyakini ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Kita akan tahu dengan sendirinya, tapi secara fitrah kita mengetahui, kita harus berusaha untuk mengetahui. Demikian pula misalnya para pedagang, secara fitrah mereka mengetahui, tidak mungkin kita duduk-duduk saya di rumah ini. Kalau kita mau cari untung, kita harus pergi ke pasar menjual. Itu namanya usaha. Ya, itu namanya usaha. Saya kira kedua hal ini kita pahami dengan baik. Memahami tentang takdir sebagaimana kita jelaskan di awal, dan memahami tentang usaha. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara keduanya? Bagaimana kita menilai sebuah peristiwa itu, di mana usaha dan di mana takdir? Ini yang kadang-kadang jamaah sekalian butuh pemahaman yang lebih dalam. Karena kita berbeda dengan kelompok yang pertama, semua kan ini berangkat dari kesalahan pemahaman terhadap takdir. Akhirnya mereka ekstrim. Karena mereka bingung, maka mereka tetapkan, oh kalau begitu manusia ini tidak bisa menentukan pilihan sendiri, semua itu ditetapkan oleh Allah. Yang satu lagi, karena juga dia tidak mampu untuk mencerna ini, dia mengatakan, oh kalau begitu manusia itu menetapkan pilihannya sendiri, karena buktinya kalau kita minum, ya kita minum saja. Iya kan? Kita tidak bisa duduk-duduk, tidak datang sendiri ini air. Berarti manusia menetapkan pilihannya sendiri. Ya. Jadi ini. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian, jamaah sekalian. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya segala peristiwa yang terjadi itu atas takdir Allah, tetapi atas pilihan manusia. Apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang memang mereka diberikan pilihan padanya. Karena ingat jamaah sekalian, ada perbuatan manusia yang memang merupakan pilihan mereka, ada yang tidak. Yang di luar pilihan mereka. Contoh seperti misalnya ketika kita gemetar secara otomatis. Kadang-kadang kan kita tidak bisa memilih kan? Ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang memang pilihan daripada manusia. Ini yang kita bahas. Baik. Untuk memahami hal ini jamaah sekalian, kita harus memahami beberapa poin. Bahwasanya poin yang pertama yaitu poin keyakinan kita terhadap takdir tadi. Bahwa segala suatu peristiwa yang terjadi itu dalam ilmu Allah telah tercatat dalam Alkitab sebelum segala sesuatu diciptakan dan atas kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki maka dia akan terjadi. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, ini salah satu kaidah yang harus kita pegang, dan ini diantara kaidah kunci untuk memahami ini, bahwasanya takdir itu tidak ada yang ketahui kecuali setelah dia terjadi. Takdir itu ingin adalah sesuatu yang rahasia yang tidak kita ketahui kecuali setelah dia terjadi. Contoh peristiwa yang terjadi hari ini, kita majelis ilmu ini kan, kan sebelumnya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu kecuali setelah dia terjadi. Oh, ternyata kita setelah kita hadir ada ustadznya, oh orang-orangnya kumpul begini sekian. Jadi takdir di sisi manusia tidak dia ketahui kecuali setelah dia terjadi. Jadi dari tingkatan takdir itu tadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada al-ilmu, ada al-kitabah, dan ada al-masyiah, ilmu, catatan, dan kehendak. Ini kita tidak ketahui. Kita tidak ketahui seperti apa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ketahui catatan takdir itu seperti apa. Kita tidak ketahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia sudah terjadi baru kita ketahui, oh inilah dia takdirnya. Ya. Inilah dia takdir. Ini yang poin yang kedua. Tidak cukup sampai di sini ya, Mas sekalian, kita meyakini. Ya. Tidak cukup sampai di sini. Harus diikuti dengan keyakinan yang ketiga. Manusia ini diberikan akal oleh Allah. Diberikan hati dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan. Kita memang tidak tahu takdir itu terjadi. Ya. Tapi Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita hati dan kekuatan untuk memilih, yang dengannya kita menilai. Sebelum dia terjadi, maka kita menilai sesuatu berdasarkan perangkat yang Allah berikan kepada kita yang kemudian kita lakukan. Ya, yang kemudian kita lakukan. Contoh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita kesini, ya. Kan kita tidak tahu seperti takdir apa seperti apa nanti kita. Tapi kemudian yang ada di pikiran kita, oh kalau kita berjalan menuntut ilmu seperti ini begini dan kita gunakan kekuatan kita sendiri, itu adalah pilihan. Tapi di balik itu semua, apa yang peristiwa yang terjadi itu semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak tahu. Dan apa yang kita pilih itu tidak akan meleset dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Yeah. Nah, makanya Nabi SAW ketika beliau bersabda, Allah sudah mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Jauh sebelum diciptakan, ini jelas. Para sahabat bertanya, dan pasti pertanyaan mereka sama dengan pertanyaan kita. Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal, ya kan? Kalau ternyata sudah ditahu siapa penghuni surganya dan siapa penghuni neraka, apa gunanya beramal? Kata Nabi SAW, beramal karena setiap orang akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Orang yang Allah tetapkan sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Demikian sebaliknya. Apa kesimpulannya jemaah sekalian? Maksudnya Nabi mengajarkan kita. Betul memang Allah sudah mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Ya kan? Tapi kan kita tidak tahu. Itu kan pengetahuan di sisi Allah, bukan di sisi kita. Bisa dipahami ya? Kita kan tidak tahu siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Yang kita tahu berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, akal kita dan hati kita, barang siapa yang beramal baik akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang beramal buruk akan dibalas dengan keburukan. Itu yang kita tahu, maka dengan itu kemudian kita usaha. Itulah kira-kira gambaran jamaah sekalian. Misalnya ada orang yang mengatakan, air, logikanya sederhananya air ini, ada orang mengatakan, saya mengatakan saya menentukan nasib saya sendiri. Bagaimana buktinya? Kalau saya minum, saya minum. Tidak ada yang bisa menghalangi saya kalau saya mau ambil air ini, saya minum. Maka kalau kita berkaca dari apa yang kita jelaskan tadi, kita sampaikan pada dia, begini, kau minum dulu. Nanti kalau kau bisa minum, berarti takdirmu memang itu. Jangan sampai kau minum tiba-tiba kau stroke, kan kita tidak tahu kan. Artinya jamaah sekalian, iya itu memang ikhtiar, tapi kan kita tidak tahu. Itu hanya sebatas apa yang kita nilai, apa yang kita pilih. Contoh yang lain jemaah sekalian, kalau ada orang yang bunuh diri, ada yang bertanya kita, Pak, itu orang yang bunuh diri takdir atau bukan pilihannya? Kita mengatakan takdir dan itu pilihannya. Kalau begitu, kalau memang takdir, berarti harusnya mereka tidak salah dong, karena itu sudah takdir, Allah sudah tetapkan. Iya, kita katakan iya memang takdir, tapi itu juga pilihannya. Bagaimana caranya menjelaskan? Dengan kaidah yang kita jelaskan tadi. Pertama, takdir kan kita tidak tahu kecuali setelah dia terjadi, ya kan? Orang yang melakukan bunuh diri, sebelum dia mati kan dia tidak tahu seperti apa nantinya. Tapi akal pikirannya tahu bahwasanya kalau dia iris dia punya nadi ini, itu mati. Atau lompat dari gunung tinggi itu mati. Akalnya tahu. Dan ketika dia berjalan, itu tidak ada yang paksa dia. Dia sendiri yang berjalan. Dia tidak didorong. Berarti perbuatan itu atas pilihannya jemaah sekalian. Tidak bisa dia menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takdir itu kita tidak ketahui kecuali setelah dia terjadi. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu memang benar-benar atas pilihan kita. Tidak ada yang paksa kita. Kita melakukannya dengan kekuatan sendiri dan kita yang memilihnya sendiri, maka manusia dibalas sesuai dengan usahanya. Meskipun di balik itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira jemaah sekalian kita memahami antara takdir dan usaha. Sehingga ya seperti kita berdagang, iya betul kita berusaha untuk berdagang karena Allah berikan kepada kita ilmu. Kalau saya mau untung harga 5.000 harus saya jual 7.000. Untungnya 2.000, itu kan namanya ilmu. Ya. Tidak mungkin kalau orang pedagang dia bilang, saya jual saja 3.000, kalau takdir keuntung, tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan mengatakan begitu. Karena Allah berikan kepadanya ilmu. Ya. Nanti kalau ternyata dia jual 7.000, ternyata ada musibah, sehingga dia tidak dapat 2.000, berarti takdirnya memang dia tidak mendapatkan 2.000 itu. Ya kan? Tapi sebelum itu terjadi, dia menganalisa sesuatu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bantah orang-orang yang berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat mereka. Seperti dia mengatakan, kalau bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mencuri. Iya, kita jawab, memang kau mencuri itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kau mencuri, kau tahukah takdirmu seperti apa? Tidak. Sebelum kau mencuri kan kau tahu itu barang bukan barang milikmu. Ya. Kau juga melakukannya dengan sadar, bukan dalam keadaan kehilangan akal. Dan kau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Itulah usahamu, berarti kau memang pencuri. Meskipun itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian. Jadi kuncinya bahwasanya takdir memang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi takdir itu kita tidak ketahui kecuali setelah dia terjadi. Dan sebelum terjadinya takdir, Allah berikan kepada kita perangkat berupa ilmu, akal yang dengannya kita mengolah ilmu, hati yang dengannya kita memilih, dan kekuatan yang dengannya kita lakukan. Makanya jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan suatu perbuatan kesalahan karena misalnya dia lupa atau karena betul-betul dia tidak tahu, karena betul-betul dia tidak tahu. Kesalahan-kesalahan yang bukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya secara aksioma diketahui sebagai sebuah kesalahan ya. Seperti berzina kan otomatis semua orang tahu itu adalah sebuah dosa. Tapi yang kita maksud di sini kesalahan-kesalahan yang betul-betul dia tidak tahu itu sebagai sebuah dosa, maka dimaafkan. Seperti kisah Amr bin Yasir. Dia bukan dosa, dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang menjadikannya murtad. Ketika ditanya oleh Nabi, dia mengatakan saya terpaksa tapi hati saya tenang dengan keimanan, maka dia dimaafkan. Karena di depannya dia telah melihat ayah dan ibundanya dibunuh oleh orang-orang musyrik. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan maaf bagi orang-orang yang memang melakukan sesuatu karena terpaksa, karena dipaksa. Kemudian karena ketidaktahuannya atau hilang akalnya, dia melakukannya kehilangan akal. Dan seterusnya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendudukan antara takdir dan juga ikhtiar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billah," dan mintalah pertolongan kepada Allah. "Wala ta'jis," dan jangan merasa pesimis. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tidak berdalil dulu dengan takdir Allah, karena kata kita tidak tahu takdir. Tapi kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat. Apa yang manfaat itu kita lakukan. Kita minta pertolongan kepada Allah, kemudian kita tidak merasa pesimis. Nah, nanti kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'in asabaka syai'un," kalau ternyata sesuatu menimpamu, artinya ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang terjadi, maka kata Nabi, "Fala taqulu," jangan engkau mengatakan, "Lau anni fa'altu ya kana kada wa kada." Kalau sekiranya saya melakukan demikian, maka tentu hasilnya akan demikian dan demikian. Tapi katakanlah, "Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala." Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersungguh-sungguh melakukan usaha. Ada orang misalnya dia mau berusaha berdagang. Ya, atau dia belajar, tidak usah miko berdagang. Kalau takdirmu kok kaya aja, kira-kira kan begitu, Pak. Kalau takdirmu kok kaya, kenapa kok capek-capek pergi berusaha di pasar? Kalau takdirmu itu kok kaya aja, maka kita katakan kepadanya, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya betul. Tapi tahukah kau, kira-kira kau sudah tahu nanti itu saya mau kaya atau tidak? Nah, kita tanya balik. Apakah kau tahu bahwasanya takdirmu nanti itu kaya? Apakah kau tahu bahwasanya takdirku nanti itu kaya atau tidak? Kan kita tidak tahu, tapi yang kita tahu, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya. Man jadda wajada. Itu kan berdasarkan akal kita, ilmu yang datang kepada kita. Kemudian kita melakukan hal itu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita dapat membantah orang-orang yang berdalil dengan takdir untuk membenarkan perkataan mereka. Misalnya mereka mengatakan, saya ini sudah, jangan kau lakukan itu. Dia mengatakan, saya tidak mungkin melakukan itu kalau bukan takdirku. Iya, takdir itu kau tidak tahu nanti setelah dia terjadi. Tapi sebelum dia terjadi, Allah akan berikan kepada kita ilmu. Berikan kepada kita peringatan agar jangan kita lakukan. Jangan lakukan itu. Nah, demikian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami takdir ini, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takdir sifatnya rahasia. Nanti setelah dia terjadi baru kita tahu. Kecuali perkara-perkara yang gaib yang sudah Allah kabarkan kepada kita. Seperti tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu kita imani, karena itu pasti akan terjadi, jemaah sekalian. Kita tidak perlu menganalisa lagi dengan ilmu kita, dengan sudut pandang ini mengkaji, tidak perlu. Karena Allah sudah mengabarkan kepada kita, yang menciptakan, yang menetapkan takdir itu sendiri yang sudah mengabarkan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu usaha lagi untuk mencari kebenarannya. Kalau sudah, itu sudah sesuatu yang benar. Tapi Di luar perkara-perkara itu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita tidak bisa menetapkan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Kita hanya bisa melakukan analisa. Ya, kita bisa melakukan analisa. Analisa kita. Seperti apa? Misalnya mendung, oh sebentar mungkin saja hujan, tapi kita tidak bisa memastikan pasti hujan, tidak bisa. Karena itu belum dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah yang Maha mengetahui, Dialah yang menurunkan hujan dan Dialah yang Maha mengetahui tentang hal itu. Ya. Kita tidak tahu seperti apa. Kita hanya bisa melakukan perkiraan-perkiraan terhadap sesuatu yang akan datang. Tetapi sebelum dia terjadi, ya, mas sekali, itu yang namanya ikhtiar. Kemudian kita usaha. Kalau kemudian setelah kita usaha ternyata berbeda, memang jauh sebelum kita diciptakan takdir kita memang sudah seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada persoalan akhirat. Kalau ada yang mengatakan, ya tidak usah beramal, kan Allah sudah menetapkan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Maka kita katakan, iya betul. Allah sudah mengetahui siapa penghuni surga, nama-namanya siapa, orangnya siapa, dan siapa penghuni neraka. Tapi itu kan pengetahuan di sisi Allah. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, siapa yang beramal baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang beriman dan beramal soleh, akan diberikan kebaikan kehidupan di dunia ini, dan akan dibalas di akhirat kelak dengan surga. Kemudian kita berikhtiar. Itulah dia konsep Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian, dalam memahami takdir dan juga ikhtiar, sehingga kita tidak salah paham. Kita akan selalu optimis dalam berusaha sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kemudian berarti Allah memang sudah menetapkan seperti ini. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seperti ini. Berkaitan dengan persoalan rezeki misalnya, kita jangan berputus asa. Kalau ada yang mengatakan sudah, Indonesia ini sudah gelap misalnya, mohon maaf ya, gelap. Maka kita katakan, apakah engkau tahu? Ya. Apakah engkau tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau mengatakan Indonesia ini gelap? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit itu ada rezeki dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Bagaimana bisa Anda bisa mengatakan seperti itu? Kalau seorang Rasul yang mengatakan seperti itu, kita percaya, yakin dengan 100%, tapi Anda bukan Rasul. Maka karena Anda bukan Rasul, kita menilai sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ada hal yang memang Allah sudah beritahukan tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, perkara-perkara yang tidak disampaikan kepada kita, maka kembali kepada kaidah asal. Segala sesuatu itu adalah kita melakukan dengan ikhtiar kita. Kemudian yang terakhir, ketika Allah menetapkan sesuatu, jamaah sekalian, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semua itu tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kita melakukan penilaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, semua ini adalah amalan-amalan kalian. Aku mencatatnya dan menyempurnakan balasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatan amalnya, hendaknya dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapatkan keburukan, janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Ini mengajarkan kepada kita adab dalam menilai sebuah peristiwa. Kalau kita mendapatkan sebuah kebaikan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya. Tetapi ketika kita mendapatkan suatu keburukan, maka jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan itu kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena jamaah sekalian, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Baik itu kebaikan atau keburukan yang datang. Keburukan mungkin yang kita lihat ketika kita nisbatkan kepada makhluk. Tapi ketika kita kembalikan kepada Allah, itu semua terpuji. Contoh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita misalnya terkena atau dicuri. Dirampok atau dicuri. Ini kan peristiwa yang tidak kita sukai. Mungkin kalau untuk memuji Allah Subhanahu wa taala agak berat, ya. Agak berat. Karena kita baru saja kehilangan motor. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Allah. Allah Maha Suci. Karena ketika kita kembalikan urusan itu kepada Allah, maka pemikiran kita itu akan jauh lebih luas lagi. Memang kalau kita berpikir kepada sebab dan akibat, pemikiran itu kita itu sempit kepada apa yang kita alami. Oh, saya kehilangan, saya sedih. Tapi kita kembalikan peristiwa ini sebagai sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pemikiran kita harus lebih luas, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir itu sesuai dengan ukuran, bukan hanya persoalan kita saja, tapi berkaitan dengan persoalan yang sangat luas. Yang ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah hikmahnya. Ya. Mungkin barangkali itu sebagai kafarat dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Atau barangkali Allah hendak menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Makanya jemaah sekalian, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam ini, rabbul alamin, yang mengatur alam ini. Apakah kita paham makna yang mengatur? Yang mengatur alam ini berarti Allah memberi dan Allah juga mengambil. Ya. Dan Allah terpuji dalam semua perbuatannya. Ya. Maka ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat kita memahami akan hal ini, yang pertama, kita akan menjadi orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk berikhtiar. Dan kita akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita tidak sombong, karena kita yakin ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya memang kita betul-betul berusaha, jemaah sekalian, kita betul-betul berusaha. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, dengan meyakini Allah telah menetapkan jauh sebelum saya diciptakan. Ya. Karena jemaah sekalian, persoalan hasil itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika juga kita melakukan usaha, kita juga tidak malas dengan bergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu takdir itu memang ditetapkan, tapi kita tidak tahu kecuali setelah dia terjadi. Nah, sebelum kita dia terjadi, maka kita usaha. Orang kita suruh belajar, nak, belajar, nak. Ah, kalau takdirku saya juara satu, iya. Memang takdirmu kok juara satu. Kalau itu terjadi, tapi kan kita tidak tahu takdirmu seperti apa. Yang kita tahu, orang yang belajar itu, dia bisa menjawab soal nanti. Maka belajar. Nanti kalau kau sudah belajar ternyata tidak, memang berarti bukan takdirmu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan ini, dan insyaallah ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita apabila kita memahami akan hal ini, sehingga kita akan senantiasa mengembalikan segala sesuatu itu kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha terpuji dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pembahasan antara takdir dan juga ikhtiar. Wallahu taala alam bisawab.
1: Taib, barakallahu fiik ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan kita angkat terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari penjelasan tadi, apakah sebuah perkataan yang sering kali kita dengar di media sosial, yakni usaha tidak mengkhianati hasil, apakah ini tidak sesuai dengan pemahaman kita terhadap takdir? Dan lalu apa hikmah dari dirahasiakannya takdir oleh Allah?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam wa ala. Yang pertama, perkataan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini benar. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya, hasil yang kita dapat sesuai dengan usaha kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarah, dia juga akan melihatnya. Ini konsep yang sangat nyata bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Hanya yang menjadi persoalan hasilnya itu seperti apa, ini yang kadang-kadang disalahpahami orang. Misalkan ya, kalau dia berdagang hari ini, dia berusaha seperti, oh saya akan untung ini, saya sudah berusaha. Pemahaman bahwasanya hasilnya harus seperti itu yang kadang-kadang menjadikan kaidah ini salah dipahami. Sehingga ketika dia mengatakan, saya sudah berusaha, misalnya dia mau menikah ya, kan usaha tidak mengkhianati hasil ya, dia kumpulkan uang seterusnya, ternyata setelah lima ditolak. Wih, berarti ini usaha bertentangan dengan hasil. Maka kita katakan itu tidak akan pernah keliru, hanya saja persoalan persepsi hasil ini seperti apa, itu yang perlu kita benahi. Bahwasanya hasil itu tidak mesti seperti apa yang kita bayangkan. Maksudnya jamaah sekalian, kalau kita melakukan yang namanya kebaikan, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Hanya bentuk kebaikan itu seperti apa, tidak mesti sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Contoh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan usaha. Ih, saya sudah berdoa tapi tidak ada hasilnya sepertinya. Iya kan, menurut kita tidak ada hasilnya. Tapi kan hasil itu tidak mesti sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak kita lihat. Artinya jamaah sekalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Hanya Allah memiliki hikmah tersendiri, apakah Allah memberikan hasilnya dalam bentuk sesuatu yang kita lihat, atau hasilnya ada tapi dalam bentuk sesuatu yang kita tidak lihat. Nah itu yang penting. Jadi kaidah ini sudah benar, hanya yang perlu kita luruskan di sini adalah memahami hasil ini. Hasil itu tidak mesti seperti apa yang kita bayangkan. Tapi kita yakin setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Karena jangan sampai ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang misalnya dia tes ya. Dia tes, dia jujur tes, jawabannya benar semua. Tapi ternyata hasil yang keluar orang lain. Padahal dia tahu orang ini mungkin, mohon maaf ya, mungkin dia sogo dan seterusnya. Berarti sia-sia dong usaha saya, karena hasil yang saya dapatkan tidak sesuai. Maka ini yang perlu kita luruskan. Tidak sia-sia usaha Anda, hanya hasilnya bukan itu. Allah tidak memberikan Anda hasil dalam bentuk itu, tapi dalam bentuk yang lain Allah berikan. Karena mungkin saja Allah Maha mengetahui itu tidak baik bagi Anda, sehingga Allah memberikan hasil dalam bentuk yang lain. Nah ini yang harus dibenahi. Ya ini yang harus dibenahi jemaah sekalian. Jadi hasil itu tidak mesti seperti apa yang kita bayangkan. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, itu pasti akan terjadi. Ya. Walau tanpa bentuk usaha kita, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya kalau Allah sudah menghendakinya. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Tayyib. Selanjutnya, jika mungkin ada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya cuma berpikir Ustaz, kita sepertinya selalu berada pada dua kondisi.
0: Ya.
2: Kondisi pertama, dengan potensi akal yang diberikan Allah, maka kita akan memilih dan berusaha untuk menjemput takdir yang kira-kira Allah ridhoi dan kita inginkan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita sebenarnya tidak lepas daripada suatu kondisi, yaitu kita selalu lari menghindari sebuah takdir menuju kepada takdir yang lain.
0: Ya.
2: Jadi kira-kira mana yang lebih bagus itu Ustaz? Terima kasih.
0: Ya wallahu ta'ala alam. Yang satu kondisi bahwasanya kita menjemput menjemput takdir. Kemudian yang kedua adalah kita lari dari satu takdir menuju kepada takdir yang lain. Adapun yang pertama berkaitan dengan menjemput takdir, ya ini adalah keyakinan dasar yang kita ketahui. Maksud saya, ketika kita mengetahui Allah menetapkan bahwasanya barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya barang siapa beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya dan di akhirat akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka misalnya kita mengatakan dengan istilah menjemput takdir, yaitu kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput takdir kita sebagai orang yang penghuni surga misalkan. Tanpa menetapkan ya, tanpa menetapkan, ini hanya sebagai sebuah istilah saja. Sebagai sebuah istilah untuk memaknai makna sebuah ikhtiar. Bahwasanya ikhtiar itu adalah untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau sebatas itu pemahamannya, insyaallah tidak mengapa. Adapun pemahaman yang kedua, lari dari satu takdir menuju kepada takdir yang lain sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berada di tengah-tengah wabah ya. Kemudian beliau mencari tempat lain. Dikatakan kepada beliau, ya bukankah ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini takdir, tetapi kita beralih dari satu takdir menuju kepada takdir yang lain. Apa makna perkataan beliau ini? Maknanya kalau kita kembalikan kepada pemahaman tadi, maknanya selagi kita masih memiliki kesempatan untuk berusaha mengambil sebuah manfaat dan meninggalkan keburukan, maka kita ambil. Betul memang wabah misalnya itu datang, tapi kan wabah itu belum menimpa kepada dirinya. Sementara berdasarkan ikhtiar atau akal, kemudian ilmu dan keyakinan yang diberikan, kita masih bisa memiliki kesempatan untuk keluar dari situ, maka kita bisa keluar. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi seperti misalnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika ada seorang pencuri yang akan dipotong tangannya. Pencuri mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ini melakukan perbuatan ini karena takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu terimalah takdirmu hari ini bahwasanya tanganmu akan dipotong. Ya, bahwasanya tanganmu akan dipotong. Jadi tidak ada kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan ini selagi kita mengembalikan kepada pemahaman asal tadi. Bahwasanya takdir memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum takdir itu terjadi, maka kemudian kita diberikan akal pilihan oleh Allah, ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, maka dengannya kemudian kita memilih. Wallahu taala alam.
1: Baik, selanjutnya kami angkat lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan di luar tema. Bagaimana hukum bersumpah dengan Al-Qur'an yang diletakkan di atas kepala, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu. Wallahu alam, apa hukumnya bersumpah dengan Al-Qur'an? Maksudnya Al-Qur'annya diletakkan di atas kepala? Saya belum tahu kalau kaifiat seperti itu bagaimana. Yang jelas bersumpah tidak boleh kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaifiat misalnya bersumpah atas nama Allah dengan menjunjung seperti saya tidak mengetahui seperti apa, apakah ini boleh atau tidak. Wallahu alam, barangkali mungkin di kesempatan lain bisa kita lihat.
1: Taib. Demikian kita cukupkan kajian kita di kesempatan malam hari ini dengan tiga pertanyaan yang telah diajukan, dan tidak lupa kita ucapkan kepada guru kita syukran jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban.
6: Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
7: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
8: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad

0: pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Ta'ala anha, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.

0: ma laisa minhu fahuwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: الأربعون النووية.
6: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
7: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
7: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
6: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
7: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
17: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, Kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis, kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti al-wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
18: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzud din, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
19: Imam At-Tirmidzi misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya, kita baca takhrij enggak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
20: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
21: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
22: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
23: Assalamualaikum, kefahalu deng.
24: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
25: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
23: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
25: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
23: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
25: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
23: Gampang Jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
0: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon.

0: TLCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
1: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
0: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
1: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
0: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
1: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
0: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muaz di malam hari ini. Dan juga beberapa saat yang lalu kita telah bersama mendengarkan kajian tematik, yakni antara takdir dan ikhtiar, yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kita telah bersama mendengarkan 3 pertanyaan yang telah diajukan. Semoga dari kajian yang telah kita dengarkan, juga mungkin dari pertanyaan yang mungkin saja juga hendak kita ingin tanyakan namun sudah terlebih dahulu disampaikan oleh jamaah dan juga para pendengar dari Radio Muaz serta Muaz TV, semoga pertanyaan tadi dan jawabannya dapat dipahami dengan baik. Juga kajian yang telah disampaikan juga dapat menambah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih persoalan takdir, bahwasanya jangan sampai karena kita merasa bahwasanya Allah telah menakdirkan seperti ini, maka kita kemudian tidak mau berikhtiar lagi. Tidak, melainkan kita terus berikhtiar, kita terus mengusahakan dari apa yang mampu kita usahakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mengejar dari cita-cita kita mengejar dari impian-impian kita berusaha untuk bekerja, berdagang, dan lain sebagainya untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Dan setelah itu nanti Allah yang akan menentukan, Allah yang akan memilihkan bagaimana hasil yang dapat kita peroleh. Sebagaimana tadi ada juga pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Muaz mengenai perkataan tentang yang sering kali kita dengar mungkin di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan atau platform media sosial lainnya, tentang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian dijawab oleh guru kita bahwasanya benar sekali, seperti demikian, usaha tidak mengkhianati hasil. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW yang nasnya itu adalah apa yang dilakukan seorang yang dilakukan oleh seorang hamba itu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar biji zahra pun itu akan mendapatkan balasannya. Namun tentunya kembali lagi kita mengingat, kita melihat bahwasanya hasil seperti apa yang kita harapkan sahabat Muaz. Tentunya adalah hasil yang kita dapatkan nantinya adalah apa juga yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Bahkan mungkin bisa jadi sesuatu yang kita usahakan bahkan mungkin lain dari hasil yang kita peroleh. Bisa saja demikian. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan kemudian kita berkecil hati apabila usaha yang kita lakukan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tentunya kembalikan semuanya kepada Allah dan kita ucapkan alhamdulillah wa masyafa'al. Dan semoga sahabat Mu'adz dari kajian yang tadi juga kita dengarkan bersama dapat meneduhkan hati kita serta membuat kita untuk terus semangat untuk berjuang di jalan Allah dalam mencari nafkah, dalam mengejar cita-cita dan lain sebagainya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita juga telah melaksanakan ibadah salat Isya. Nah, semoga dari amalan salat-salat kita diterima Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kembali kami mengingatkan dan juga mengajak kepada sahabat Mu'adz nih yang mungkin belum melaksanakan ibadah salat Isya, maka mari bersegera untuk melaksanakannya, jangan ditunda-tunda. Mungkin antara sahabat Mu'adz ada yang masih mengira bahwasanya salat Isya itu waktunya, waktu akhirnya adalah menjelang waktu subuh. No. Salat Isya di sebagian para ulama, bahkan mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya salat Isya itu waktunya adalah di pertengahan malam. Jadi bisa kita hitung dari masuknya waktu malam sampai kemudian nanti, maksudnya masuk dari waktu Isya sampai nanti dengan masuk waktu subuh, kita hitung ada berapa jam. Misal mungkin ada 6 jam, maka kita bagi 2. Nah, di pertengahan malam itulah waktu berakhirnya sholat Isya. Nah, kalau kita saat ini karena masuknya waktu sholat subuh itu di jam 4:48, kalau bukan 49 menit, artinya kita bagi 2, kita bagi 2-nya. Nah, di pertengahan itulah kita waktu batas dari akhir sholat Isya itu sendiri. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk mari kita bersegera melaksanakan sholat Isya, terutama jika untuk sahabat Mu'adz yang tidak ada kegiatan-kegiatan yang urgent sehingga menyebabkan sahabat Mu'adz menundanya, tentunya melaksanakannya di awal waktu jauh lebih utama sahabat Mu'adz. Dan selanjutnya sahabat Mu'adz, untuk menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini, kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adz program Morotal Pilihan.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan. Dan tentunya kami akan pilihkan dari surah dalam Al-Qur'an, yakni tepatnya pada surah ke-29, surah Al-Ankabut, dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Abdul Azizi Az-Zahrani hafizhahullah taala. Dan semoga dari yang kita dengarkan ini juga dapat menyejukkan hati kita. Dan jangan lupa sahabat Mu'adz untuk jangan lewatkan dari hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Kita baca walaupun hanya beberapa ayat atau bahkan minimal kita mendengarkannya. Jangan sampai kita terlepas dari apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yakni Al-Quran. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita simak dengan seksama program Morotal Pilihan Surah Al-Ankabut, dan selamat mendengarkan.
4: Morotal Pilihan. Morotal.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Anda sedang mendengarkan Radio
6: Muad bin Jabal 94,3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

kali dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum memangsa, jika dia sudah tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan di

0: يكفر. راديو مواد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan surah Al-Ankabut, surah ke-29 dalam Al-Quran yang dilantunkan oleh Syekh Abdul Azizi Az-Zahrani. Semoga dari lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta menyejukkan hati kita, juga pikiran kita setelah mungkin kita lelah seharian beraktivitas menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia yang semakin melelahkan saja. Semoga dari mendengarkannya itu menjadi penenang untuk kita dan juga menjadi pengingat untuk kita agar kita juga senantiasa banyak-banyak mengingat Allah, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan yakni program Iqra di malam ini, dan kita akan mendengarkan setoran hafalan dari ikhwah. Dan pastikan sahabat Muas, jangan pindahkan dulu frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal.
2: Pendengar Radio Muas, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program Iqra, khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar di rumah yang ingin bergabung bersama kami untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Nah, kita langsung saja mulai untuk penyetoran malam hari ini. Kita panggil peserta yang pertama, yaitu Ananda Ibrahim. Ananda Ibrahim, sudah siap?
2: Siap, Ustaz.
1: Nah, silahkan Ananda Ibrahim.

0: Sekali lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Coba.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Lafaz Allahnya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim gitu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke. Sekali lagi, coba diulangi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, lanjut.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Oke.
1: Ar-Rahmanirrahim.
0: Jangan terlalu panjang, pat tobiinnya Ar-Rahmanirrahim.
1: Ar-Rahmanirrahim.
0: Sekali lagi.
1: Ar-Rahmanirrahim.
0: Lanjut.
1: Maliki yaumiddin.
0: Sekali lagi.
1: Maliki yaumiddin.

0: Terus?
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Terus?
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Ra-nya dua harokat ya, jangan terlalu panjang. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Lanjut.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Sekali lagi, huruf go-nya jangan dipantulkan ya. Ghayril maghdubi 'alaihim. Coba.
1: Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Do-nya panjang masuk ke lam. Walau bol. Coba.
1: Qayril maghdubi alaihim walau dolin.
0: Gini saja. Qayril maghdubi alaihim. Coba berhenti situ. Taib, Ananda Ibrahim, untuk Al-Fatihahnya masih banyak yang kurang ya. Yang pertama diperhatikan mat tobi'inya. Mat tobi'i itu dibaca dua harokat, jangan terlalu berlebih ya, jangan terlalu berlebih. Misalnya tadi kalimat bismillah, ya ini salah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi cukup dua harokat. Sama juga tadi dalam kalimat arrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu panjang. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang coba diulangi bismillahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ar-Rahmanir-Rahimnya.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Cukup sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Nah, terus yang berikutnya huruf go jangan dipantulkan ya. Ghairil maghdu, maghdu, jangan mage, mage, itu salah. Kemudian waladdo-nya panjang, waladdallin ya. Coba ghairil maghdu.
1: Ghairil maghdu alaihim waladdallin.
0: Oke, minggu depan masih diulangi surat Al-Fatihahnya. Coba dilatih lagi. Perhatikan panjangnya ya, mat tobi'inya cukup dua harokat. Jangan dipanjangkan sekali ya, cukup dua harokat. Nanti dilatih lagi di rumah. Ya, nanti minggu depan bisa diulangi lagi setorannya surat Al-Fatihah. Barakallahu fiik.
1: Ya, Ustaz.
0: Nah, jazakumullah khair.
1: Ya, Ustaz. Wassalam.
0: Baik, lanjut ke peserta berikutnya. Abu Agnia. Nah, Abu Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Agnia?
2: Alhamdulillah Ustaz, apa lagi batuk. Sekarang mulai insyaallah kita ikut belajar malam insyaallah.
0: Nah, taib silakan dilanjut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa anfusakum.
0: Ulangi. Wa tansawna.
2: Ata'muruna an-nasa wa
0: bil birri.
2: Ata'muruna an-nasa bil birri wa anfusakum.
0: Wa tansawna anfusakum. Ulangi. Wa tansawna anfusakum.
2: Watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun.
0: Coba diulangi sekali lagi. Atakmuruna.
2: Atakmuruna an-nasa bil birri wa watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun.
0: Oke.
2: Wasta'inu bis sabri was sadah.
0: Nunya panjang ya. Sekali lagi, wasta'inu dua harokat nunya.
2: Wasta'inu bis sabri.

0: الجن الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الخلق يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أستاذ
1: Oh, sampai part 7 ya. Baik. Untuk Abu Agnia, untuk ayat 41, 42 sudah bagus ya. Tidak ada catatan. Mulai di ayat 44 ini. 44 tadi kelewat. Watan sauna anfusakum. Ini hati-hati. Ya, jadi perlu dilancarkan lagi. Kemudian di ayat 45 juga tadi matobi'inya ya. Orang wasta'inu, nu-nya dibaca dua harokat. Ya, jadi dibaca panjang dua harokat. Ayat 46 bagus. Ayat 47 tadi di akhir lupa ya. Wa anni fadhdaltukum 'alal 'alamin. Nah, untuk minggu depan bisa diulangi lagi dari ayat 44 supaya lebih lancar lagi sampai ayat seterusnya. 6. Barakallahu fiik.
2: Barakallahu
1: yakum. Baik. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Akhi. 6, akhi tafadhol. Akhi. Bisa dihidupkan mikrofonnya, akhi. Naam. Tafadhol.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Naam, tafadhol, akhi.

0: يفسقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: نعم. Untuk akhi, alhamdulillah setorannya sudah lancar ya. Cuman masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati dalam ayat yang ketujuh tadi ya, walahum azabun azim, dengan berubah menjadi alim. Ini bisa merubah makna ya, azim dengan alim. Ini walaupun kedua-duanya ini adalah bagian dari azab ya, tapi tetap kita harus mengikuti bacaan di dalam Al-Quran, walahum azabun azim. Yang kedua tadi di ayat yang ke-9, wama yakhda'una illa anfusahum, bukan anfusihim tapi anfusahum, sa-nya berharokat fathah. Kemudian tambahan dalam penyebutan huruf kho sedikit ya, ditambah lagi isti'lanya, jadi isti'lanya kurang naik tadi, kho khotama ya, yukhadi'u wa ma yakhda'u ya, kho nya ditambah lagi isti'lanya jadi kurang naik sedikit ya, jadi kayak terdengar kha tapi yang benar adalah kho kho kho ya. Itu saja untuk catatan akhir ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan. Barakallahu fik. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, itu akhi Aslim. Nama Aslim, tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على طيب. untuk Hai Aslim, alhamdulillah sudah bagus ya setorannya. Cuman ada yang perlu diperhatikan. Ya, coba diulangi wala antum.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Oke. Bagus. Nah, di sini mad jaiznya harus sempurna ya, harus sama dengan yang pertama. Wala di sini dibaca 4 harokat, maknya juga harus sama. Antum abiduna ma a'bud. Jadi sama. Kedua-duanya dibaca 4 harokat. Sudah bagus, bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya di surat Al-Kautsar. Barakallahu fiik. Baik, peserta selanjutnya Akhi Jumaidi. Akhi Jumaidi, tafadhol.
2: Naam, Ustaz. Surah Al-Mutaffifin.
0: Naam, tafadhol.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: نعم أهي جميدي storannya sudah bagus ya, cuman masih ada catatan. Yang pertama tadi di ayat 15, hati-hati ya, jangan sampai tertukar karena di sini hampir sama-sama mirip-mirip. Kemudian juga di ayat 18 ini awas tertukar karena maknanya sangat berlainan atau berlawanan. Kalau ya kalla inna kitabal fujjar maka berarti lafi sijjin. Kalau kalla inna kitabal abrari maka lafi illiyin. Ketika tertukar maka maknanya akan jauh berbeda. Ya dan ini menjadi salah total. Ya, maka hati-hati perlu diperhatikan ya, ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang hampir sama ini perlu diperhatikan secara khusus, jangan sampai tertukar. Itu saja untuk catatannya ya, perlu dimurojaah lagi sekali lagi supaya tambah lancar, supaya tidak tertukar, baru bisa dilanjut di surat Al-Insyikok. Nah, barakallahu fiik Jumaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta berikutnya Ahi Chandra. Nah, Ahi Chandra, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

0: كتاب مرقوم.
1: Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Untuk Nyai Chandra, suaranya sudah bagus, tapi masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Yang pertama, coba diulangi dulu di ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin. Hai Chandra.

0: Lanjut, satu lagi. Satu lagi lanjut.
1: Wailul lil mutaffifin alladzina idza aktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Oke. Sudah bagus ya. Tadi kedengaran kurang sempurna tapi sudah bagus. Terus yang berikutnya ini di ayat 14. Di ayat 14 ini ada saktah, di ayat 14 ada saktah. Kallabal. Saktah ini berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Berhentinya harus nampak ya, jangan kayak disambung. Kallabal. Ya. Tapi jangan bernapas, hanya berhenti saja. Kallabal. Rona ala kulubihim, jangan seolah-olah kayak diwasol. Kallabal rona, bukan begitu, tapi kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Nah, ini saja masalahnya di saktah yang perlu diperbaiki, yang lainnya sudah bagus dan bisa diselesaikan surat Al-Mutaffifin di setoran berikutnya. Barakallahu fiik. Taib, untuk selanjutnya Abu Aisyah. Nama Abu Aisyah, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء

0: والأمر يومئذ لله.
1: Nah, Masya Allah, untuk Abu Aisyah suaranya sudah bagus. Cuman minta diulangi dulu ayat 1 sampai 5, coba diulangi.
0: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت.
1: طيب di sini ada sedikit yang perlu di apa namanya diperbaiki untuk huruf ta yang berakhiran sukun memang memiliki sifat hames, namun hamesnya dhaif, hamesnya lemah karena dia di satu sisi juga memiliki sifat syiddah ya. Jadi untuk bunyi hamesnya ya, atau anginnya jangan terlalu nampak atau jangan terlalu jelas ya. Ya, seolah-olah ya misalnya seperti huruf ta dengan huruf fa. Nah, ini tentunya yang lebih kuat hamesnya adalah huruf fa ya dibanding dengan huruf ta. Jadi berikan hames sedikit ya karena dia lemah ya, tapi juga jangan dihilangkan. Misalnya fatorot, fatorot ya, intasarot ya, jangan berlebihan. Alimat naf, alimat naf ya, jadi hamesnya sedikit ya untuk huruf ta. Jadi jangan sampai huruf ta dengan huruf fa itu tingkat hamesnya sama, tentunya itu agak sedikit berbeda karena ta dia memiliki sifat syiddah yang tertahan ya, sehingga hamesnya dhaif, hamesnya lemah. Beda dengan huruf fa. Kalau huruf fa dia tidak memiliki sifat syiddah, jadi tidak tertahan, jadi dia lebih kuat hamesnya. Nah, itu saja untuk Abu Aisyah, dan yang lainnya sudah bagus ya. Ini hanya kurang sedikit yang kurang kesempurnaan, tinggal dikurangi lagi. Tadi sudah ada hamesnya, cuman terlalu agak kuat ya, dikurangi lagi hames taknya, dan jangan sampai sama dengan huruf fa-nya. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta selanjutnya Abu Hatim. Hadir Abu Hatim? Abu Hatim, nah, tafadhol.

0: Oke, coba sekali lagi Abu Hatim. Tadi masalahnya malikin ya, dipendekkan, jangan
1: Ya,
0: dipanjangkan. Coba sekali lagi. Cool.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus ya. Bisa dilanjut di surat berikutnya.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair.
0: Baik, untuk peserta selanjutnya, Akhi Jamaldi, tafadhol.
2: Nah, Ustaz.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: Ulangi ayat keduanya. Ahi Jamaldi, jaringannya kayaknya kurang bagus. Ahi Jamaldi, suaranya terputus-putus. Diulangi ayat kedua. Anin.
1: Apa ntar? Anak pakai HP-nya saudara.
0: Nah, boleh. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Taib ahi Jamaldi, alhamdulillah setorannya sudah bagus, tapi masih ada beberapa catatan ya. Yang pertama tadi loncat ya hafalannya dari ayat 16 ke 21. Jadi hati-hati perhatikan lagi, perlu dilancarkan lagi ya, dari wajannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga tadi sama dari ayat 35 mundur lagi ya. Hati-hati la yasma'una fiha lagwau wala kidzaba, bukan bardau. Nah, itu catatan intinya perlu dimurojaah. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan sekali lagi huruf ta yang berharokat sukun, ya ini hati-hati dalam penyebutannya, jangan terlalu berlebihan sifat hamsnya, tapi dia sifat hamsnya tetap diberikan tapi lemah, jangan terlalu berlebihan. Itu saja yang perlu diperhatikan, dan insya Allah bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang insyaallah kami muliakan, untuk pertemuan berikutnya jika lo ingin menyetor bisa bergabung bersama kami ya, yaitu di Iqra untuk penyetoran hafalan Al-Qur'an, dan bisa bergabung di link Zoom yang sudah kami sediakan. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia.
8: Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kau ni bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Radio Muad Bin Jabal.
14: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini. Dan tadi kita telah bersama mendengarkan siaran langsung dari program Iqra, yakni Toran Hafalan Ikhwah. Dan sekarang kita masuk dan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim. Dan kalau malam kemarin kita telah bersama membahas pasal 1 adab tentang wasiat, maka di malam ini kita akan masuk dalam pembahasan baru, yakni pasal 2 adab al-wudu atau adab wudu. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wudu ini merupakan ibadah yang sangat agung. Wudu adalah ibadah yang berdiri sendiri menurut pendapat yang rajih dari para ulama. Sebagai buktinya, ialah penetapan pahala dan balasan secara khusus bagi ibadah wudu ini sendiri. Dan sebagaimana juga nanti akan kita sebutkan insya Allah tentang apa saja yang merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya sholat. Dan oleh sebab itu juga seorang muslim haruslah memperhatikan dari adab-adab yang berkaitan tentang wudu ini agar nanti memperoleh pahala yang sempurna dari Allah. Dan di antara adab tersebut akan bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim tentang pasal 2 adab wudu.
13: Ensiklopedia Islam.
15: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pertama dari adab wudu di pasal kedua ini disebutkan niat yang benar. Sesungguhnya setiap amal tidaklah benar kecuali dengan niat dan sesungguhnya. Dan setiap amal itu bergantung pada niatnya. Maka seharusnya seorang muslim itu berwudu dengan menghadirkan niat yang benar, yaitu menjaga diri supaya tetap suci agar ia memperoleh dari pahala dari Allah. Dan hendaklah pula ia juga berniat menyiapkan diri mengerjakan sholat dan memperoleh dari pahala wudu yang disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya apabila seorang muslim atau mukmin itu berwudu dan membasuh wajahnya maka keluarlah darinya seluruh dosa yang ia lihat dengan matanya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang telah dia lakukan bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang dihilangkan, yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir hingga ia selesai wudu dalam keadaan suci dari dosa. Dan kemudian sahabat Muaz, masih ada juga hadis-hadis lain yang selain yang telah disebutkan di dalam bab ini, dan semua hadis tersebut juga merupakan dalil yang jelas atas keutamaan dan juga kemuliaan dari wudu. Kemudian pada poin yang kedua disebutkan menjaga wudu. Sejogjanya, seorang mukmin itu berusaha menjaga wudu sebisa mungkin dalam setiap waktunya selama tidak menyusahkannya, misalnya karena sakit atau semisalnya, sebab menjaga

0: ketika wudu. Kemudian pada poin yang keempat, hemat dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air tidak diperbolehkan, baik dalam minum, wudu, maupun dalam hal-hal yang lainnya. Wajib atas setiap muslim agar tidak menggunakan terlalu banyak air ketika berwudu. Namun, hendaklah ia juga hemat dalam wudu, dan janganlah ia membuka keran besar-besar atau menggunakan banyak air jika orang lain yang menuangkan air wudu untuknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan satu mut air. Yakni sahabat Mu'az, apa itu satu mut air atau apa itu satu mut adalah seukuran dari kedua telapak tangan penuh dari air. Dan disebutkan juga bahwasanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah orang yang paling hemat dalam menggunakan air untuk wudu. Kemudian pada poin yang kelima disebutkan menyempurnakan wudu. Hendaklah setiap muslim menyempurnakan wudu dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wudu sehingga tidak tersisa bagian dari anggota tubuh tersebut yang tidak tersiram air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika engkau hendak mengerjakan sholat maka sempurnakanlah wudhu dan selang-selinglah air di antara jemari kedua tangan dan juga kakimu. Meskipun air tersebut dingin pada musim dingin dan panas pada musim panas, namun dia tetap harus menyempurnakan wudunya. Sesungguhnya pahala yang diperoleh dalam kondisi tersebut lebih besar karena menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit termasuk dari amalan yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Mereka berkata, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sulit. Dan sahabat Mu'az yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda, yakni 5 poin pada pasal 2 adab al-wudu, dan akan kembali kita lanjutkan pada poin yang ke-6 dan seterusnya di malam berikutnya. Semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi pembelajaran untuk kita agar bisa memperbaiki dari wudu-wudu kita, juga bisa menjaganya. Sebagaimana kita berniat dengan niat yang baik ketika berwudu, kita menjaga wudu kita sebisa mungkin. Dan jangan lupa sahabat Mu'az, juga beberapa ulama bahkan mewajibkan ucapan basmalah ini ketika berwudu. Tentunya kita jauh lebih baik apabila kita mengucapkannya, karena juga tidak terlalu sulit. Maka kita ucapkan bismillah ketika kita hendak berwudu. Dan juga pastinya adalah seringkali kita melihat bahwasanya banyak orang di antara kita, banyak masyarakat juga, bahkan kaum muslimin yang itu menggunakan air dalam keadaan boros dan juga terlalu berlebih-lebihan. Padahal sementara di saat yang sama juga mungkin saudara-saudaranya itu banyak yang kekeringan, yang kesulitan terhadap air. Maka jauh lebih baik adalah apabila kita efisien terhadap penggunaan air itu sendiri. Kita gunakan dengan ukuran yang senormalnya lah. Jangan terlalu berlebihan juga. Apalagi dalam kita berwudu, mungkin ketika kita mandi dan bahkan mencuci. Bahkan seringkali kita melihat sendiri juga, ada begitu banyak orang yang membuka keran air, kemudian mengisi satu bak, kemudian air itu tumpah-tumpah dan bahkan dibiarkan seperti demikian. Dan ini adalah satu pemborosan, adalah sebuah hal yang tentunya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita senantiasa menyempurnakan wudu kita karena ini adalah bagian dari keabsahan atau kesempurnaan dan diterimanya dari salat-salat kita. Dan demikian sahabat Mu'az, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai jumpa di malam berikutnya dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet,

0: kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Nata bramaki. kita pale para Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahman.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
3: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
2: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
3: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
2: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Cuma anak lupa sama orang tuanya.
3: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua, gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
2: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
3: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
2: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
4: 94,3 FM.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَغْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَى. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
3: wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa

0: Kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini, tepatnya pada pukul 21.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita telah bersama mendengarkan sejak pagi tadi hingga dengan malam ini program-program dari Radio Mu'adz, baik yang kajian-kajian, kajian anak-anak, ensiklopedi, dan juga program-program lainnya yang tentunya kita harapkan dengan itu dapat menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, serta menambah juga wawasan dan pengetahuan kita. Itu juga sangat penting pastinya. Dan tidak lupa sahabat Mu'adz, untuk kita senantiasa muhasabah di setiap malam sebelum kita tidur. Apakah di sepanjang hari ini telah banyak kita melakukan sebuah kebaikan atau mungkin kesalahan, maka tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, maka semoga dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dilipat gandakan. Tentunya tiap amalan yang kita lakukan mestilah juga kita dasari dengan keikhlasan. Dan tidak lupa sahabat Mu'adz, sebelum kita tidur juga pastikan untuk kita juga menjaga dari adab-adab tidur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berwudu, kita kemudian berzikir, kemudian kita membaca doa tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, dan juga mungkin ada versi-versi lainnya dari sahabat Mu'adz yang mungkin sahabat Mu'adz lebih tahu tentunya daripada itu. Nah, kemudian sahabat Mu'adz, tentunya juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair atas kebersamaan sahabat Mu'adz di ruang dengar Radio Mu'adz sejak pagi hingga dengan malam ini, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
3: engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtin walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Quran.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita senantiasa memujinya karena mencintainya, dan karena kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho darinya. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, di malam ini kembali menemani sahabat Mu'adz dalam acara Kafilah Orang-orang Bertobat. Kafilah Orang-orang Bertobat merupakan program menghadirkan kisah-kisah untuk kita mengambil pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini, baik sempat terjang orang-orang durhaka maupun yang tertulis dalam sejarah atau yang terulas dalam kitabullah atau yang kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan nyata. Maka ini semua akan menjadi peringatan bagi kita semua. Baik sahabat Mu'adz, untuk selanjutnya kami hadirkan kisah berikut ini. Tema kisah berikut ini adalah hadiah. Aku telah menyelesaikan studiku di sebuah sekolah kesehatan dengan susah payah. Aku sama sekali tidak fokus pada pelajaran. Namun Allah memudahkan juga jalanku untuk menyelesaikan kuliahku. Lalu aku ditempatkan di sebuah rumah sakit yang dekat dengan kotaku. Alhamdulillah, segala urusanku berjalan lancar dan aku pun masih tetap bisa tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku berniat mengumpulkan harta mahar untuk calon istriku kelak. Dan itulah yang selalu ditekankan oleh ibuku setiap hari. Pekerjaanku berjalan mudah karena kulakukan dengan sungguh-sungguh dan telaten. Terutama karena pekerjaanku itu adalah di rumah sakit tentara. Aku senang beraktivitas. Itu sebabnya secara medis aku mendapatkan sukses besar dengan pekerjaanku. Bila dibandingkan dengan pelajaran teori yang membosankan yang pernah kupelajari, maka praktik merupakan yang paling aku minati. Rumah sakit tersebut mengumpulkan berbagai tenaga medis, baik dari dalam maupun dari berbagai bangsa lainnya. Hubunganku dengan mereka sebatas hubungan kerja. Sebagaimana mereka juga mengambil manfaat dari kehadiranku, sebagaimana penduduk asli ini, asli di negeri ini, saya sering menjadi guide mereka mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan pasar-pasar. Sebagaimana aku juga sering mengantarkan mereka ke kebun-kebun kami. Hubungan kami dengan mereka amat erat, dan seperti biasa di akhir hubungan kerja kami mengadakan pesta perpisahan. Pada hari itu, salah seorang dokter dari Inggris berniat melakukan perjalanan pulang ke negerinya karena masa kerjanya sudah habis. Lalu kami bermusyawarah untuk mengadakan pesta perpisahan baginya. Tempat yang kami tentukan adalah kebun kami. Kemudian kebun tersebut didekorasi seperti biasanya. Namun yang menguras pikiranku adalah hadiah apa yang akan kuberikan kepadanya. Terutama karena aku sudah bekerja bersamanya dalam waktu yang lama. Akhirnya aku temukan sebuah hadiah berharga dan sesuai untuk saat itu. Dokter yang satu ini dikenal suka mengumpulkan barang-barang tradisional. Lalu tanpa perlu bersusah payah, kebetulan ayahku menyimpan banyak barang-barang semacam tersebut, maka aku pun meminta kepada beliau. Aku memilih sebuah benda tradisional hasil karya daerahku di masa lampau. Seseorang di antara saudara sepupuku turut hadir untuk kuajak berdiskusi tentang hal tersebut. Saudaraku menyela. Kenapa tidak engkau beri hadiah buku tentang Islam? Aku lebih memilih barang tradisional tersebut. Tak kuindahkan pendapat saudaraku tersebut dengan anggapan bahwa sulit untuk mendapatkan buku yang cocok untuknya. Namun Allah mudahkan diriku untuk mendapatkan barang tersebut tanpa bersusah payah. Lalu esok harinya aku pergi ke toko buku. Ternyata aku dapatkan sebuah buku tentang Islam dalam bahasa Inggris. Kembali kata-kata sepupuku itu terngiang di telingaku. Pikiranku untuk membeli buku itu menjadi pertimbangan khusus bagiku saat itu karena kebetulan harganya sangat murah. Aku pun membeli buku tersebut. Datanglah saat pesta perpisahan dengan sahabatku ini. Aku meletakkan buku tersebut di tengah barang tradisional tersebut, seolah-olah aku menyembunyikannya. Aku pun menyerahkan hadiah tersebut. Sungguh itu merupakan perpisahan yang amat berkesan. Dokter itu memang amat disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Sahabat kami pun pergi meninggalkan kami. Hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan juga berlalu, demikian cepat. Aku pun menikah dan dianugerahi seorang putra. Lalu suatu hari datanglah surat dari Inggris. Aku segera membukanya dan membacanya dengan perlahan. Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris. Pada mulanya aku memahami sebagian isinya. Namun aku tidak bisa memahami sebagian kata-katanya. Aku tahu bahwa surat itu berasal dari teman lama yang berada di sana dan juga pernah bekerja bersama kami. Namun, kuingat-ingat, baru kali ini kudengar namanya. Bahkan, nama itu terdengar aneh di telingaku. Nama dia adalah Doifullah. Lalu kututup surat tersebut. Aku berusaha mengingat-ingat sahabat bernama Doifullah. Namun, aku tidak berhasil mengingat seorang pun dengan nama tersebut. Kubuka kembali surat tersebut dan kemudian kubaca isinya dengan tenang. Huruf demi huruf mengalir dengan mudah dan lancar. Berikut sebagian isi dari surat tersebut. Saudara yang mulia, Doifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah memudahkan. Allah telah memudahkan diriku memahami Islam dan memberiku petunjuk melalui kedua belah tanganmu. Tak pernah kulupakan persahabatanku denganmu. Aku selalu mendoakanmu. Aku teringat dengan buku yang pernah engkau berikan kepadaku. Di hari kepergianku. Suatu hari ku baca buku itu sehingga bertambahlah kesungguhanku untuk lebih banyak mengenal Islam. Termasuk di antara taufik Allah kepadaku. Di sampul buku tersebut aku mendapatkan nama penerbit buku itu. Aku pun mengirim surat kepada mereka untuk meminta tambahan buku. Mereka segera mengirimkan buku yang ku minta. Segala puji bagi Allah yang telah menyalakan cahaya Islam dalam dadaku. Aku pun pergi menuju Islamic Center dan mengumumkan keislamanku. Aku ubah namaku dari John menjadi Dhuifullah, yakni seperti namamu, karena engkau adalah orang yang memiliki keutamaan dari Allah. Aku juga melampirkan surat resmi ketika aku mengumumkan syahadatku. Aku akan mengusahakan pergi ke Mekah bukan rumah untuk menunaikan haji. Dari saudaramu seiman, Dhuifullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun menutup surat tersebut. Namun dengan cepat kubuka kembali. Aku membacanya untuk kesekian kalinya. Surat itu demikian menggetarkan diriku, karena aku merasakan ikatan persahabatan pada setiap huruf-hurufnya. Aku pun menangis terus. Bagaimana tidak, Allah telah memberi hidayah kepada seseorang menuju Islam melalui kedua belah tanganku. Padahal selama ini aku lalai dalam memenuhi haknya. Hanya dengan sebuah buku yang tidak sampai 5 rial harganya, Allah memberi hidayah kepada seseorang. Aku sedih, ya sekaligus berbahagia. Bahagia karena tanpa usaha yang keras dariku, Allah menunjukkan kepada saudaraku tentang Islam. Namun aku juga merasa sedih karena penasaran terhadap diriku sendiri. Ya, di mana saja aku selama ini ketika masih bersama para pekerja tersebut. Aku belum pernah mengajak mereka kepada Islam, bahkan belum pernah mengenalkannya dengan Islam. Tak ada satu kata pun tentang Islam yang akan menjadi saksi buat diriku pada hari kiamat nanti. Aku banyak mengobrol bersama mereka dan sering bercanda dengan mereka, namun aku tidak pernah membicarakan Islam banyak ataupun sedikit. Lalu Allah memberi hidayah kepada Dhuifullah untuk masuk Islam dan juga memberiku petunjuk untuk berintrospeksi diri akan keteledoranku dalam mentaati Allah. Aku tidak akan meremehkan kebajikan sedikit pun meski hanya dengan sebuah buku berharga 1 rial. Aku berpikir sejenak, seandainya setiap muslim menghadiahkan sebuah buku saja kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang akan terjadi? Namun, aku tertegun karena hal yang aku takuti dari berita yang kubaca dari benua Afrika. Beberapa kenyataan menyebutkan telah berhasil dikumpulkan dana sebesar $1 juta untuk diberikan kepada gereja. Berhasil dikaderisasi 3.968.000 penginjil dalam kurun waktu 1 tahun. Telah berhasil dibagi-bagikan Injil secara gratis sebanyak 112.564.000 eksemplar. Jumlah stasiun radio dan televisi nasional telah mencapai 1.620 buah. Lalu aku bertanya-tanya, di manakah kita berada dalam kondisi seperti ini? Dan berapa banyak pembantu di negeri ini yang juga bukan muslimah? Berapa dan berapa? Sungguh rasa sakit yang didahului dengan air mata. Namun tetap bergelayut satu pertanyaan. Mana usaha kita? Mana usaha kita untuk mengenalkan Islam kepada saudara-saudara kita? Baik sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang kami hadirkan di malam ini. Semoga menjadi motivasi untuk memperbaiki diri, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat. Minjabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
1: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah

0: kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkharahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
3: 8.
2: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
2: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa?
3: Ada 4.
2: Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa? Salat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
3: puasa.
2: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian waman kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
3: Dua.
2: Yang ketiga, waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
3: puasa?
2: Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
3: Puasa.
2: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya Royya. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya. Yeah.
3: Baik Ustaz, kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema Ustaz.
2: Ya.
3: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah Ustaz?
2: Ya. Tentunya gak ada ya nama pintu surga, pintu rumah itu gak ada. Jadi delapan itu gak ada namanya pintu rumah itu gak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga, malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana, padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
3: Yes.
2: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari, Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar. Ya, terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya. Ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw fahfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibnu Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
3: Umar.
2: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
3: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
2: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
3: lewat,
2: sekedar baca, kalaupun paham-paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff, janganlah engkau mengucapkan ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan waghfir lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
3: Banyak.
2: Siapa yang hari ini nyapu?
3: Kalau akhwat mungkin banyak ya Ustaz ya?
2: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
3: Pembantu iya. Sekarang kemungkinan.
2: Pembantu, malah pembantu, masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok gak level banget sih? Gak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
3: makannya.
2: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
3: Iya, Ustaz.
2: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
3: habis.
2: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
3: turun.
2: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham, mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustadz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtahamali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
4: Cerewet. Cerewet.
2: Rewel, ada yang lain? Seperti anak-anak,
4: betul.
2: Sakit-sakitan, terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun, uzur, pikun, apalagi? Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya. Kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan,
3: osteoporosis,
2: osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja, ya itu lebih gampang, olinya udah berkurang, jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak, itu perlu dituntun, ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun, mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan gak pernah kepikir, cuma antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah dari Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
3: Tidak.
2: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu. Ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. Atau mungkin juga cek. Yeah. Bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu. Yeah. Kata sebagian ulama, law 'alima Allahu syai'an min al-'uquqi adna min uffin laharramahu. Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi? Apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia, dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus Ana pikir-pikir, kayaknya nyontoh Ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Tek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, ya, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Gak tahu kalau di Betawi ada gak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada gak kromo? Gak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang, dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya, semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
3: susah.
2: Tapi yang paling disayang ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa, itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan? Oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa? Laki-laki perempuan? Gimana anaknya? Sudah di mana? Itu update. Semuanya diupdate. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir. Eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua. Sudah jarang. Masih pula disambi
3: Main gadget.
2: Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah terserah. Coba pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung bukan di silent, langsung
3: dimatikan.
2: Dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Nauzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Na'udzubillahiminzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya?
3: 24. Ya, sekarang
2: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ minar rahmah. Ini juga menarik sekali. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor. Yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi. Tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa, Le. Apa kata dia? Labbaik ya umma. Langsung dia tutup itu apa?
3: Majelis.
2: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur, itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
4: Ayam.
2: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
3: ayam
2: aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain, fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S apa? S teler. Ya. Itu udah enggak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih

0: Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang gak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran, surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar, ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis

0: ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak.
1: Tidak.
0: Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya, itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan, itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
1: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu, nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri bu kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas, suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
1: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak, celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan, ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah. Inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tanah kita yang luas, bukan? Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah, butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika, etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai

0: pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu gak dibaca-baca. Gak apa-apa. Besok taruh lagi dua. Ya. Wah itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngeliat. Ketika mindahin kan ngeliat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca. Dia lihat dulu judulnya. Daripada gak ngeliat sama sekali. Nah, dia lihat. Gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, jack. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah, Mas Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat, berarti pintunya sudah dua-duanya sudah tidak ada. Ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahuma," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rezeki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Ya, sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering menurut sebagian ulama. Sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada Ustaz.
0: Jadi satu.
1: Yang mana Ustaz? Banyak nih.
0: Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu. Nah.
1: Itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz. Yang mana Ustaz?
0: Yang pakai kacamata. Kacamata.
1: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100.000.
0: Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak. Insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Barakallahu
0: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan gak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab baru itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu. Ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita, kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu, bapak kamu tuh, doa kan, jadinya kan, jadi kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat, sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Budi, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Zat. Boleh kita buka tanya jawab, Zat, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afan nih.
2: Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustadz. Pertanyaan dari akhwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana, Ustadz, ya. Ustadz, kelihatan nggak, Ustadz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustadz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustadz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustadz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua, pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid. Berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
4: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
4: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia. Ya, sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
1: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces. Saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
5: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.
1: Mati.

yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya. Sebelum kematian itu datang menjemput mereka, mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz, kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله، ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhru Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha. Kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu. Kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata naza' itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi naza' itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya. Mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al. Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wa satartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha. Yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari-jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non-muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non-muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan.

0: terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan, ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah, boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya, demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita, sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir, ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat, ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya Dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'anumi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wanqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fahaddis bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakula al-akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, "I'malu ala Dawuda syukra." Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
0: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya. Hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana." Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun." Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana." Pada suatu hari yang kadarnya itu

0: Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1 banding 1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan ya disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50,000 sanah faqala rajul rahimakallah innama sa'altuka litukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allah azza wa jal fi kitabihi wallahu taala alam. Kata Ibnu Abbas ada 2 hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50,000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam, dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, kebulukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah

0: memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَفِّفِينَ. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran. di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: الفضيلة والفضيلة وبعثه.
1: Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka.

0: Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja. Hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "At-tahur shatr al-iman, walhamdulillah tamla'u al-mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard." والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
11: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H+. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
14: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
15: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian kita bersama Al-Ustaz Septian Muharram SKMI hafizahullahu taala di kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya. Dan kita melanjutkan pembahasan di surah Al-Bayyinah. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Olehnya itu, untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أمن اتقوا الله حقه إلا وأنتم مسلمون para hadirin, para jamaah, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah. Dan kemarin kita baru membahas dua poin dari ayat yang kelima ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan poin-poin di ayat yang kelima. Sebelum kita membahas lanjut, kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 agar kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Bisa diikuti. A'udzu bi

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, kita sudah membaca 5 ayat dari surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang tauhid dan juga ikhlas di ayat yang kelima ini. Maka insya Allah kita akan lanjut dengan poin selanjutnya, yaitu hunafa. Hunafa ini asal katanya adalah dari kata hanif, dari kata hanif, atau fiilnya adalah hanafa, yang artinya condong atau berpaling dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Ini secara bahasa. Namun secara syariat, pengertian dari hanif atau hunafa ini adalah al-ma'il anisyirki ila tauhid, yaitu orang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hunafa atau hanif. Jadi orang yang hanif ini bukan hanya dia sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi orang yang hanif adalah orang yang senantiasa mengamalkan kalimat yang dia ucapkan, menerapkan konsekuensi dari kalimat syahadat itu. Dia dengan sadar meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hanif. Oleh karena itu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan kata hunafa ay mustaqimina ala dini Ibrahim, yaitu orang-orang yang hanif adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah dia tetap teguh di atas tauhid, teguh di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi seluruh bentuk kesyirikan, menjauhi seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang disebut dengan hanif. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah, beliau juga mengartikan atau mentafsirkan tentang hunafa. Beliau menyebutkan bahwa hunafa adalah muttabi'in. Apa makna muttabi'in? Muttabi'in ay adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, mengikuti

jalan yang benar, mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Ini adalah makna muttabi'in atau makna dari hunafa. Oleh karena itu, hanif atau hunafa ini adalah agama dari seluruh para nabi dan rasul. Para nabi dan wala nasronian, dan tidaklah atau bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, yaitu Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama Nabi Ibrahim yang senantiasa terus diajarkan kepada para nabi-nabi yang lain, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga para nabi dan rasul mereka memiliki tugas, yaitu untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang menarik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ikhlas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan hunafa. Mukhlishina lahuddin hunafa. Di sini tentunya memiliki faedah yang sangat penting. Allah menggandengkan kalimat ikhlas kemudian setelahnya dengan kalimat hunafa. Para ulama menyebutkan hikmah atau penjelasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ikhlas terlebih dahulu kemudian kalimat hunafa. Mereka menjelaskan bahwa ikhlas berkaitan dengan tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah, maka harus mentauhidkan atau memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Sedangkan hunafa ini lebih dalam lagi, berkaitan dengan arah dan tujuan hidup, atau berkaitan dengan arah dan jalan hidup. Selain tujuan kita benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan hidupnya pun harus benar-benar diterapkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna hanif, sehingga tidak hanya mengucapkan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanif atau hunafa ini senantiasa menjalankan di dalam kehidupan ini hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu, makna hanif tidak hanya sekedar ikhlas, tapi makna hanif yang disebutkan oleh para ulama setidaknya memiliki 4 makna. Yang pertama adalah berpaling dari seluruh kesyirikan, berpaling dari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, memurnikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, bahwa hanif atau hunafa ini adalah senantiasa alittiba, muttabi'in, mengikuti ajaran yang benar, mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Dan kemudian makna yang keempat dari hunafa adalah istiqomah. Istiqomah di atasnya, istiqomah di jalan yang benar, di dalam agama yang benar. Ini adalah makna hanif. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat ikhlas kemudian setelahnya hunafa. Mukhlishina lahuddin hunafa, agar seorang hamba tidak hanya beribadah dengan mengucapkan ikhlas, tapi juga harus berada di atas akidah, keyakinan yang benar, dan kemudian istiqomah di jalannya. Para hadirin, para jamaah, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan.

0: Kan ada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran dari Hunafa yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian kita melanjut ke poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yuqimus shalah. Dan mendirikan salat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pokok agama yaitu tauhid, ikhlas dan hanif, maka Allah Subhanahu wa taala barulah menyebutkan perintah atau ibadah yang paling agung, yaitu ibadah kepada Allah adalah salat. Dan makna iqamah ini artinya adalah menegakkan, bukan hanya sekedar melaksanakan. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menyebutkan tentang makna iqamah. Iqamatus shalah hiyal ityan biha kamilah biwajibatiha wa syurutiha wa khusyu'iha. Bahwa yang disebut dengan mendirikan salat itu adalah melaksanakannya secara sempurna dengan memenuhi seluruh kewajibannya, memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, dan juga khusyuk di dalam melaksanakannya. Ini adalah yang dimaksud dengan iqamah. Jadi bukan hanya melaksanakan kewajiban, yang penting dilaksanakan salat dan sudah melaksanakan kewajiban. Tidak seperti itu. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Dan mendirikan salat kata para ulama setidaknya mencakup beberapa poin. Poin yang pertama yang disebut dengan mendirikan atau menegakkan salat, dia melaksanakan salatnya dengan tepat waktu, menjaga waktunya. Dan ini adalah yang disebut dengan iqamah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Oleh karena itu, salat yang diakhirkan, salat yang dinanti-nantikan karena malas, ini berarti tidak menegakkan salat. Ini berarti tidak melaksanakan iqamatis shalah, tapi hanya melaksanakan kewajiban. Ini adalah makna iqamah yang pertama. Kemudian makna iqamah yang kedua adalah menyempurnakan syarat dan rukun di dalam pelaksanaannya. Orang yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, tidak hanya sebatas dia melaksanakan ruku sujud dengan cepat, tapi dia menunaikan syarat sebelum pelaksanaan sholat, mulai dari bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian memenuhi rukun-rukun sholat, mulai dari niatnya, membaca al-fatihahnya, rukunya, sujudnya, i'tidalnya, dan semuanya itu diberikan rukunnya. Sehingga di dalam pelaksanaan sholat dia khusyuk. Dan inilah poin yang ketiga dari makna iqamah, iqamatis sholah, menegakkan sholat. Makna yang ketiga adalah yaitu khusyuk. Karena orang yang senantiasa memberikan kesempurnaan di dalam syaratnya dan rukunnya, pasti dia dalam pelaksanaannya khusyuk. Dan khusyuk ini adalah merupakan ruh di dalam sholat. Tanpa khusyuk, maka sholat kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita khusyuk, maka semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita khusyuk, maka sholatnya ya akan diterima, dan juga dia termasuk orang-orang yang beriman dan yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa itu yang berbahagia orang yang beriman? Disebutkan salah satunya adalah alladzinahum fi salatihim khashi'un, yaitu yang dalam salatnya dia khusyuk. Ini adalah poin yang ketiga. Selanjutnya, makna khusyuk yang disebutkan oleh para ulama adalah menjaga salat secara istiqomah. Menjaga salatnya terus istiqomah. Tidak hanya sebentar rajin kemudian selanjutnya malas. Tapi istiqomah. Di dalam menjalankannya dia terus menerus. Yang laki-laki menjalankannya di masjid istiqomah. Dan inilah yang disebut dengan makna iqamatus shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Hafidhu 'alas shalawat." Jagalah oleh kalian semua salat. Salat yang lima waktu harus kita jaga dan harus kita istiqomah di jalannya. Kedua, yang selanjutnya menegakkan atau mendirikan salat bagi laki-laki adalah dengan melaksanakannya secara berjamaah. Dan ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan menurut jumhur ulama, melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki adalah wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida," barang siapa yang mendengar suara azan, "falam ya'ti," dan kemudian dia tidak mendatangi sholat, tidak mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, "fala sholatalah," maka tidak ada sholat baginya. Ini dalil ini menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang laki-laki melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Bahkan ketika salah seorang sahabat yang buta meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melaksanakan salat berjamaah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Beliau bertanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar suara azan? Kemudian orang yang buta ini berkata kepada Rasulullah, "Bala, iya, saya mendengar azan." Kemudian kata Rasulullah, "Idzan fa'ajib." Kalau begitu engkau harus mendatanginya. Orang yang buta saja tidak diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan salat berjamaah, apatah orang yang masih melihat, masih diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas yang berikutnya, yang poin yang terakhir, yaitu wayu'tuz zakah dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat salat dan kemudian seterusnya zakat. Dan ini banyak terulang di dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa pengulangan, penggandengan antara sholat dengan zakat itu diulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Berarti ini menunjukkan bahwa kedua ibadah ini merupakan ibadah yang agung. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya? Para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menggandengkan hak haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan haknya kepada manusia. Salat ini adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam syahadat itu adalah rukun yang kedua. Sedangkan zakat ini adalah hak kepada manusia. Hak kepada manusia yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam rukun Islam itu adalah rukun yang ketiga. Oleh karena itu, antara sholat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan, karena kaitannya ibadah yang agung, yang satu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hablum minallah, dan yang satu kaitannya dengan hamba Allah, dengan manusia, yaitu hablum minannas. Kemudian yang selanjutnya, di ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, bukan dengan kalimat wa yu'tuz, ya, bukan dengan kalimat wa yu'tu, bukan dengan ain dengan to, tapi dengan hamzah dan ta. Kalau wa yu'tu ini adalah memberikan, kalau wa yu'tu ini adalah menunaikan. Dan ini ada sedikit perbedaan. Al-ita atau wa yu'tu menggunakan hamzah dengan ta, ini artinya adalah menunaikan. Sehingga kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta, beliau wajib menunaikan zakatnya dan memberikan kepada yang hak, kepada mustahik. Sedangkan i'ta menggunakan ain dan ta, ini hanya sekedar memberi. Dan memberi ini bisa kepada siapa saja. Tapi wa yu'tu, maka ini harus ditunaikan dengan penuh kewajiban, dan juga ditunaikannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu mustahik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa yu'tu ini agar seorang yang beriman paham bahwa ita ini adalah kewajiban bagi orang yang dilebihkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup di ayat yang kelima ini, di ayat yang terakhir, wadzalika dinul qayyimah. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Agama yang benar dibangun di atas lima pokok di dalam ayat ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah sebagaimana dalam firman-Nya, liya'budullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentunya di dalam beribadah kepada Allah diharuskan dengan niat, yaitu dengan niat yang ikhlas, dan ini adalah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agama yang lurus setelah dia mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya harus dilanjutkan dengan hunafa. Dia istiqomah di jalan yang benar tersebut, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah itu barulah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung ini adalah sebagai contoh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang agung di sini disebutkan dua oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya adalah hablum minallah, yang berkaitan dengan Allah, yaitu salat. Berarti seluruh ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan Allah ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang kaitannya dengan manusia, hablum minan nas. Dan seluruh ibadah yang lain yang juga berkaitan dengan manusia, maka juga ini diperintahkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah yang agung ini sebagai contoh di dalam menjalankan agama yang lurus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di ayat yang ke-6, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan terus memberikan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah di jalan
1: yang benar ini, di jalan yang mulia ini, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita tentang surah Al-Bayyinah, satu ayat dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menerapkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur bagi beliau, dan juga kemudahan urusan dan rezeki. Dan kita akhiri kajian kita.